0: Kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
1: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan besok dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikerjakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Haryansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu baik? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening penyakit tertentu memang harus dilakukan.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
3: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
2: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
3: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
4: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
3: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
5: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro good akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
6: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
3: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
7: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
8: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
9: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila. Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, SAPAPSEL, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi

0: Ya, pendengar, saatnya untuk Anda update-kan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Mapi Asmat dan sekitarnya. Sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopa Merauke, Rizaldi Ramadhan STRMet, yang nanti akan melaporkan informasi selengkapnya untuk kita semua update-kan hari ini dan juga untuk esok hari. Selamat pagi Bang Rizaldi dengan Deci di studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat pagi Mbak Deci. Kabarnya sehat alhamdulillah, baik hari ini.
0: Amin. Oke, semangat di akhir bulan ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan kita ingin ketahui untuk updatean hari ini informasi perakiran cuacanya dan juga tentunya untuk esok hari. Silakan Bang Rizaldi.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Deci. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi dan juga Asmat edisi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 93%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi pada pagi dan siang hari nanti diperkirakan berawan. Untuk malam hingga dini hari wilayah Mapi akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 92%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara. Dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 93%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara. Dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Yos Darso dan juga Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,4 meter pada pukul 14 dan 4,4 meter pada pukul 23 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,5 meter pada pukul 18 dan 0,6 meter pada pukul 8 esok pagi hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 29 Juli 2026, cuaca di wilayah Asmat, Mapi, dan juga Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk updatean informasi yang sudah disampaikan. Tentunya menjadi referensi yang baik bagi semua masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Dan akan juga menunjang seluruh aktivitas yang dikerjakan. Terima kasih Bang Rizaldi Ramadhan STRMet untuk update dan informasinya. Sampai jumpa lagi di esok hari. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian untuk update dan informasi perakiran cuaca ya di hari ini dan juga esok hari. Anda juga bisa mengikuti dan mengupdatekan kembali di esok pagi tepat pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan. Sesaat lagi Anda akan dengarkan program Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, untuk informasi cek fakta, beberapa informasi hoax atau informasi bohong yang beredar di media sosial. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama. Anda updatekan. Dan tentunya semua informasi cek fakta pagi hari ini diperoleh langsung dari laman komdigi.go.id. Informasi yang pertama, hoax Polda Jabar gelar operasi razia pajak 2026 di jalan tol. Selengkapnya untuk Anda ketahui, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto tampak papan penanda bertuliskan operasi razia pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan itu mengindikasikan bahwa foto diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Ya, faktanya adalah klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jabar menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto yang beredar. Gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Unit 1 Patroli Jaya Raya Tol pada Leunyi di Ditlantas

0: Polda Jabar juga telah mengkonfirmasi tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut. Ya, ini untuk informasi cek fakta yang pertama, lalu kita ke cek fakta yang kedua, yaitu hoax tautan untuk daftar program penggerak HAM 2026. Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Dan mengutip dari laman rekrutmen garis datar penggerak HAM titik kemenham titik go titik id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026. Ya, itu dua informasi di cek fakta kita ya untuk pagi hari ini. Dan tentunya Anda bisa ikuti lagi informasi cek fakta di pukul 17 waktu Indonesia Timur bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis, sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang, ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Beberapa informasi yang akan Anda dengarkan ya, berkaitan dengan moderasi beragama, informasi yang bersifat kegiatan toleransi, gotong royong, dan juga kebencanaan yang nantinya akan Anda dengarkan. Sudah kami pilihkan beberapa informasi dari laman portal berita rri.co.id. Di antaranya terkait dengan Magnus Mahulu didorong perkuat kerukunan dan juga persaudaraan umat, lalu juga bijak bermedia sosial cerminkan nilai keindonesiaan generasi muda masa kini, serta beberapa informasi lainnya yang sudah kami siapkan.

Anda update-kan ya, berkaitan dengan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Kabupaten Mahakam Ulu didorong untuk mengambil peran aktif dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Peran tersebut dinilai penting mengingat para pemimpin gereja memiliki kedekatan dengan umat dan dapat menjadi penggerak terciptanya kerukunan di daerah. Selain memperkuat kehidupan beragama, Bamaknas juga diharapkan mampu untuk menumbuhkan sikap saling menghormati antar warga, mencegah potensi pencegah perpecahan, serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media digital secara bijaksana. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi di Kabupaten Mahakam Ulu. Staf ahli bidang pemerintahan dan kerja dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Gerry Gregorius, menyampaikan bahwa apresiasi kepada jajaran pengurus Bamaknas yang telah diberikan amanah untuk menjalankan organisasi. Menurutnya, kepengurusan akan baru diharapkan ya. Menurutnya kepengurusan baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Gerry Gregorius di hari Senin kemarin tanggal 27 Juli 2026, kami berharap seluruh pengurus Bamaknas dapat menjalankan tugas dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab, sehingga setiap program yang dilaksanakan itu benar-benar membawa kebaikan bagi umat serta memperkuat persaudaraan di Kabupaten Mahakam Ulu. Ia menilai peran tokoh agama sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kehadiran para pemimpin gereja diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang santun, memperkuat persatuan, dan juga menangkal penyebaran informasi yang dapat memicu perpecahan. Ya, Gerry juga mengajak Bamaknas untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh warga Mahakam Ulu. Iya, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap Bamaknas dapat terus menjadi mitra strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang rukun dan toleran, dan melalui berbagai program pelayanan keagamaan juga sosial, organisasi tersebut diharapkan mampu untuk memperkuat semangat persaudaraan serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang harmonis dan juga berkelanjutan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi berikutnya untuk Anda ya, terkait dengan bijak bermedia sosial cerminkan nilai keindonesiaan generasi muda masa kini. Selengkapnya juga, ya, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama untuk generasi muda. Berbagai aktivitas mulai dari mencari informasi, belajar, bekerja, hingga membangun relasi dilakukan melalui platform digital. Namun di balik kemudahan tersebut muncul tantangan baru berupa menurunnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital.

menilai media sosial sebenarnya memberikan ruang yang sangat luas bagi setiap orang untuk menyampaikan gagasan dan juga mengekspresikan diri. Akan tetapi kebebasan tersebut harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Dan juga banyak pengguna yang merasa aman karena berada di balik layar sehingga lebih mudah untuk melontarkan komentar kasar ataupun menyebarkan ujaran yang dapat melukai orang lain. Dan dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tri Mahanarayani bahwa media sosial itu gampang sekali kita akses, jadinya kita gampang sekali juga untuk berekspresi, tapi kadang ada beberapa tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Yang menjelaskan bahwa salah satu nilai keindonesiaan yang mulai memudar di media sosial adalah sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Dan Indonesia memiliki banyak budaya, bahasa, latar belakang. Semestinya menjadi contoh bagaimana masyarakat itu hidup berdampingan dengan saling menghargai. Namun perbedaan pendapat di media sosial justru sering berujung pada saling menghina dan memperuncing konflik. Menurutnya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga penyampaian opini harus dilakukan dengan bahasa yang santun serta juga memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, selain itu juga Tri Mahanarayani mengingatkan bahwa komentar sederhana sekalipun ya dapat memberikan dampak besar bagi kondisi psikologi seseorang. Candaan yang dianggap biasa oleh satu orang belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. Tidak sedikit kasus perundungan cyber berawal dari komentar yang dianggap sepele. Kadang kita niatnya bercanda, ternyata itu jadi bahan overthinking orang lain. Dampaknya bukan hal yang sederhana karena ini bisa menjadi cyber bullying. Melalui obrolan tersebut, masyarakat khususnya generasi muda diajak untuk menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan hal-hal positif sekaligus mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Sikap saling menghormati, toleransi, serta kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara santun dinilai menjadi modal penting agar media sosial tidak menjadi ruang yang memecah belah masyarakat. Ya, dengan demikian nilai keindonesiaan tidak hanya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga tercermin dari setiap unggahan, komentar maupun

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Ya, pendengar, kita ke satu informasi berikutnya, masih berkaitan dengan moderasi beragama, dan kali ini informasinya berkaitan dengan akhlak sebagai benteng pertahanan kebudayaan. Iya, derasnya arus modernisasi dan adopsi kecerdasan buatan saat ini memicu maraknya simplifikasi nilai-nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda. Dan hal ini memicu kekhawatiran karena perangkat teknologi tidak dibekali kemampuan untuk mengajarkan kepekaan rasa dan etika sosial tradisional. Wakil Sekretaris LKAAM Kota Bukit Tinggi, Erik DT Rangkayo Satie, menyampaikan bahwa dalam program di program Adaik Salingka Nagari, program 4 dan juga kanal YouTube RRI Bukit Tinggi, bahwa esensi kepemimpinan adat Minangkabau bertumpu pada pembentukan karakter. Tanpa adanya penanaman nilai moral yang kuat, eksistensi kebudayaan daerah akan kehilangan fondasi utamanya dan juga terkikis oleh zaman. Dalam keterangan yang disampaikan, keterangan tertulis bahwa menjadi mamak itu amanah berat karena tugasnya merawat tatanan akhlak, raso, jo pareso, sentuhan nilai spiritual humanis dan yang diberikan oleh pemangku adat diklaim tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma digital setangguh apapun. Iya, sarana pelestarian budaya diulas Erik DT Rangkayo Satie dan menuntut adanya komitmen bersama agar tidak ada tidak ditinggalkan dan juga tradisi tidak dilupakan. Langkah konkret dilakukan dengan cara untuk mentransformasikan pola komunikasi kultural agar tetap selaras dan juga relevan dengan gaya hidup generasi masa depan. Ya, lewat internalisasi nilai akhlak ini, identitas anak kemenakan bakal terjaga karena memiliki kompas moral yang kokoh. Ya, itu informasi terkait dengan moderasi beragama Pro 1 RRM Proke, referensi informasinya yang sudah Anda dengarkan, updatekan hari ini terkait dengan nilai-nilai toleransi gotong royong tanpa melihat perbedaan keyakinan, humanis dan juga tentunya saling menghormati dan juga menghargai. Informasi berat lainnya masih akan juga Anda dengarkan ya, sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Udah.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

menit ke-32 dari pukul 11 dan tentunya juga saya akan pamit dari ruang dengar Anda ya. Selanjutnya untuk rangkaian Merauke siang ini, juga Merauke sore ini, Anda nanti akan ditemani bersama dengan Agus Arianto. Satu informasi terakhir berkaitan dengan kebiasaan baik yang perlu untuk kita lakukan ya, agar setiap harinya itu merupakan hari yang paling produktif buat kita. Iya, dan ini terkait dengan salah satu penelitian juga yang disampaikan dalam Journal of Psychiatric Research, menunjukkan bahwa orang yang rutinitas paginya itu konsisten cenderung memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik serta tingkat produktivitasnya jauh lebih tinggi. Kebiasaan pertama yang bisa dilakukan adalah bangun sedikit lebih awal dan tidak langsung mengambil ponsel untuk membuka media sosial, memberikan waktu bagi tubuh kita dan pikiran untuk bangun secara perlahan dan juga membuat kita lebih fokus. Bahkan dalam American Psychological Association menjelaskan juga bahwa paparan informasi yang berlebihan sejak pagi hari, pagi-pagi sekali, ini dapat mengganggu konsentrasi sepanjang hari. Setelah tubuh kita benar-benar terbangun, kita harus luangkan waktu sekitar 10-30 menit untuk bergerak, misalnya mungkin berjalan kaki, melakukan peregangan, atau berolahraga ringan. Juga menurut The World Health Organization WHO, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin ini mampu untuk meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan juga membantu otak kita bekerja secara optimal dalam menjalani berbagai aktivitas setiap hari. Ya, itu beberapa rutinitas kecil sederhana ya, yang tentunya bisa kita lakukan setiap hari agar maksimal setiap hari yang kita lalui dengan aktivitas dari pagi sampai malam berjalan dengan lancar dan juga yang paling penting adalah produktif. Ya, itu informasi hiburannya pagi hari ini ya, pendengar, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi bersama saya, DC, di edisi siar selanjutnya. Selamat siang dan selamat menikmati suasana istirahat karena sudah mau pukul 12 siang. Waktunya juga untuk Anda break sebentar dan juga menikmati santap siangnya ya. Dan tetaplah terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: dan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di program

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada siang hari ini hingga sore hari nanti. Ya, saat ini sudah di pukul 12:18. Ya, waktunya untuk Anda menikmati suasana siang hari walaupun di luar sana ya cuaca cukup bersahabat ya, cerah. Yang kami harapkan juga untuk Anda yang sedang menikmati santap siang ataupun juga beraktivitas di siang hari ini, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, kali ini di program musik tradisional dan juga budaya ya, kami hadirkan salah satu tempat yang akan kita ulas, yaitu tempat ini berada di wilayah Pulau Sumatera, lebih tepatnya di Provinsi Lampung, pendengar. Nah, tentu ini banyak sekali ya tempat-tempatnya. Nah, di kali ini kita akan berbagi terkait juga dengan Kabupaten Tulang Bawang.

Ya, ada apa di sana ya, terkait juga dengan letak geografis, kemudian juga ada tempat-tempat lainnya ya, budaya-budaya dan juga kerajinan-kerajinan apa yang dihasilkan oleh Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung ini. Ya, tentu menarik sekali untuk Anda ketahui, pendengar. Ya, menemani untuk Anda ya, beristirahat siang, ya mungkin sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga ataupun juga rekan-rekan Anda juga. Dan tidak lupa juga menyapa ya yang masih terus mobile di siang hari ini. Ya, khususnya untuk para pedagang, kemudian lagi para driver-driver ojol begitu ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, tetap semangat untuk Anda. Nah, pendengar, di siang hari ini ya tentunya banyak sekali program-program yang sudah kami siapkan. Ya, kali ini ya kita ada di program musik tradisional dan juga budaya.

Ya, satu buah persembahan pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan langsung saja ya, kita ke tempat yang akan kita tuju, yaitu di Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang ini adalah kabupaten di Provinsi Lampung, dan ibu kotanya adalah Kecamatan Menggala. Nah, Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah sekitar 3.466,32 km. Ya, dengan jumlah penduduk di tahun 2024 mencapai 433.570 jiwa. Ya, ini secara untuk luas wilayah dan juga jumlah penduduk. Dan secara umum, wilayah Kabupaten Tulang Bawang berada di dataran rendah, dan ketinggian wilayahnya ini bervariasi antara 2 sampai 44 meter di atas permukaan laut. Ya, berarti ini cukup ya. Ya, nama Tulang Bawang sendiri ini diambil dari Sungai Tulang Bawang yang mengalir di wilayah ini dan melintasi ibu kota Kabupaten Menggala. Komoditas perikanan tambak berada di wilayah pesisir seperti kawasan Bumi di Pasena, Kecamatan Rawajitu Timur, dan di masa kejayaannya di tahun 1990-an, Bumi di Pasena dikenal sebagai salah satu penghasil udang terbesar di Asia Tenggara, pendengar. Ya, ini nama Tulang Bawang ternyata diambil dari nama sungai, ya. Berarti hampir sama juga dengan kota kita. Kalau sungainya namanya Maro, kalau akhirnya jadi Merauke. Baik, pendengar, ini sedikit ya terkait juga dengan Kabupaten Tulang Bawang, di mana namanya diambil dari nama sungai, kemudian komoditas perikanan tambak ini ada di wilayah pesisir, ya, di kawasan Bumi di Pasena, Kecamatan Rawajitu Timur. Dan di tahun 90-an, ya, Bumi di Pasena dikenal sebagai salah satu penghasil udang terbesar di Asia Tenggara, pendengar. Ya, ini terkait juga dengan Kabupaten Tulang Bawang. Ya, dilihat dari sejarahnya ya, pendengar. Dilihat dari segi sejarah sendiri, Kabupaten Tulang Bawang ini, di Kabupaten Tulang Bawang pernah ada kerajaan yang berdiri di wilayah ini bernama Kerajaan Tulang Bawang yang termuat dalam catatan perjalanan I Sing ya, yang sedang berkelana ke India dan Sumatera dan sekitarnya untuk belajar agama Buddha ya pada zaman Sriwijaya, sekaligus mencatat perjalanannya. Ya, pada saat terbentuknya atau berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997, wilayah Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas ya, sekitar 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang sendiri berjarak sekitar kurang lebih 120 km dari ibu kota Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung. Kemudian di tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi 3 wilayah daerah otonom baru dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten Mesuji, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan daerah otonomi otonom Kabupaten Tulang Bawang, dan di tahun Tulang Bawang Barat ya, dan di tahun 2015 luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang telah menjadi seluas 3.466,32 km. Ya, wilayahnya terbagi menjadi 15 kecamatan, 4 kelurahan, dan 148 kampung. Ya, ini kalau dilihat dari sisi sejarahnya ya, pendirian Kabupaten Tulang Bawang ya, diawali dengan adanya sebuah kerajaan yang diberi nama Tulang Bawang, dan ini berdasarkan ya catatan perjalanan I Sing, pendengar. Ya, di saat perjalanannya berkelana sampai ke India dan juga Sumatera untuk belajar agama Buddha pada zaman Sriwijaya, pendengar.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Ya, masih di Kabupaten Tulang Bawang, pendengar. Setelah tadi Anda ketahui terkait juga dengan sedikit ya luas wilayah, kemudian jumlah penduduk dan juga sejarah terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang dan juga daerah yang dimekarkan, yaitu sebanyak 3 wilayah daerah otonom baru. Ya, secara astronomis Kabupaten Tulang Bawang terletak antara 105 derajat 09 bujur timur sampai 105 derajat 55 bujur timur dan 4 derajat 08 lintang selatan sampai 4 derajat 41 lintang selatan. Dan luas wilayah kabupatennya yaitu 3466,32 km. Nah, wilayah Kabupaten Tulang Bawang sendiri berada di bagian utara timur Provinsi Lampung, pendengar. Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji dan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, ini dilihat dari segi geografis. Kemudian dari topografinya sendiri, ya, secara topografi daerah Tulang Bawang dibagi menjadi 4 bagian. Daerah daratan, nah, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk pertanian. Kemudian ada daerah rawa, terdapat sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0 sampai 1 meter yang merupakan daerah rawa pasang surut. Kemudian ada daerah river basin. Nah, ini terdapat 2 river basin yang utama, yaitu river basin Tulang Bawang dan river basin sungai-sungai kecil lainnya. Dan juga daerah aluvial. Nah, ini meliputi pantai sebelah timur yang merupakan daerah hilir atau downstream dari sungai-sungai besar, yaitu Wai Tulang Bawang dan Wai Mesuji, dan dimanfaatkan untuk pelabuhan.

Bicara tentang kekayaan alam, jadi tulang bawang sendiri ada jenis mineral potensial dan strategis. Ya, di antaranya ada pasir kuarsa. Ya, ini terdapat di sekitaran Menggala dan Gedung Meneng. Kemudian minyak bumi, ya ini terdapat pada lapisan Palembang dan yang terakumulasi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi di daerah Palembang, terpusat di sekitar Menggala. Dan juga ada batu bara, di mana depositnya terdapat pada lapisan sedimen formasi endosit, yaitu bagian huluai tulang bawang.

Rawa Menggala, kemudian ada kawasan Cakat Raya, Rawa Pacing, Kuala Teladas, Wai Tulang Bawang, Tirta Garden Waterboom, dan juga lain sebagainya, pendengar. Ya, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat pariwisata ya yang tercatat, dan tentunya ini masih banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Tulang Bawang sendiri, pendengar. Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas beberapa suku bangsa, ya baik suku asli Lampung maupun pendatang dari Jawa, Sunda, Bali, dan beberapa suku lainnya. Kemudian di sana sendiri, untuk masyarakat Tulang Bawang ya yang plural, menggunakan berbagai bahasa, diantaranya ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda, Bali, bahasa Basemah, dan bahasa setempat yang disebut bahasa Lampung sendiri. Kita lihat ya terkait juga dengan sekilas terkait dengan Kabupaten Tulang Bawang. Nah, selepas ini kami akan berbagi kembali ya terkait juga dengan apa saja yang menjadi budaya dan juga tradisi yang ada di sana. Seperti apa? Untuk itu tetaplah di program musik tradisional dan juga budaya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Ya, masih di musik tradisional dan juga budaya, yaitu kali ini ya, yaitu Kota Tulang Bawang, pendengar, yang ada di Provinsi Lampung. Ya, dilihat dari kebudayaan Tulang Bawang di Lampung, ini berakar dari tradisi masyarakat adat Lampung Megopak. Nah, dengan unsur utamanya seperti tari bedayo, kain tapis, dan falsafah hidup Nemen Nedes. Nah, wilayah ini sendiri memegang peran penting sebagai salah satu pusat peradaban dan jalur perdagangan tertua di Nusantara, pendengar. Ya, ada dan tradisinya yang sudah kami sebutkan tadi ya. Ini ada Megopak. Nah, ini adalah sistem persekutuan empat marga utama yang memegang kendali adat dan menjadi identitas sosial masyarakat setempat. Ya, namanya adalah Megopak. Ya, sistem persekutuan empat marga utama yang memegang kendali adat dan menjadi identitas sosial masyarakat setempat. Ya, festival budaya. Perayaan rutin seperti festival Megopak menampilkan pawai pakaian adat, atraksi, serta kirab etnik. Nah, ini ya untuk festival budayanya sendiri. Dan filosofi hidupnya menjunjung tinggi sifat nemen atau pekerja keras, nedes, ini serta kebersamaan dalam ikatan kekeluargaan. Ya, ini menjunjung tinggi sifat nemen atau pekerja keras, nedes, serta kebersamaan ya dalam ikatan kekeluargaan. Ya, ini kalau dilihat dari adat dan juga tradisi. Kemudian ada kesenian dan pakaian khas ya di sana, yaitu ada tari bedayo. Nah, ini adalah tarian tradisional sakral yang kini kembali dilestarikan sebagai wujud identitas seni daerah. Ya, ini tari bedayo. Dan juga tari bedana dan sigeh penguten. Nah, sering dipentaskan dalam penyambutan tamu agung dan acara adat. Ya, ini namanya tari bedana dan sigeh penguten. Dan juga untuk pakaian adatnya sendiri, kain tapis khas Lampung dipadukan dengan atribut kebesaran berwarna cerah mencerminkan kejayaan masa lalu, pendengar. Ya, ini kalau dilihat ya dari segi budaya yang ada di Kota Tulang Bawang. Ya, pendengar, itu dia seluruh informasi ya di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya. Pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Karena selepas ini nanti Anda akan ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga, dilanjutkan dengan program hiburan lainnya, yaitu di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Masih olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavering Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacor lakukan dan menjur, sudah 2 km dari sudut. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Ben Sleven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat skor 1-0 mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan menyebabkan kesalahan juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat cerdas, memang seperti sebelumnya proses dalam pembicaraan, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu dan
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibie. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andi juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, itu tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha untuk memajukan olahraga catur.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang berhasil. Pagi sudah itu perlu kita libur di mana sampai malam. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada kondisi buat saya sendiri. Kita langsung memasang berapa kondi. Pasti suka sekarang kita mau berubah posisi, mau coba buat proses.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya saya diperlukan ya, Pasien. Tapi kan di satu sisi saya mau mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi.

0: Timur.
1: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilahnya bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menghilang.
0: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten

0: berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Ya, siang yang masih cukup cerah ya untuk wilayah kota Merauke dan sekitarnya. Dan kali ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Penelpon pertama dari Seringu ya.
1: Oh, ya Seringu. Area Seringu Mas Ari.
0: Oh, area Seringu yang selalu.
1: Ya. Jangan bilang Seringu, area Seringu.
0: Gitu. Area Seringu. Oke, okay, Bu Utri, kayaknya udah tambah sehat aja nih.
1: Alhamdulillah, Bang Ari. Karena berapa hari ini kan saya ada minum-minum obat, saya ke dokter. Dokter ada

0: sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah, okay, dan diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia juga. Amin. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Ike bersama keluarga semuanya selalu sehat, dan juga Bude Emi, Pak Detio, Bude Una juga, dan juga keluargaku di Bimo Palama, Ibu Bude Yati Suci. Dan juga untuk Bude Atik Markali di semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga Mama Ines bersama Bang Christian. Dan juga Ibu Siti, mas-mas yang di SD4, SD5, Ibu Lili dan Mama Roni juga. Dan juga untuk Bang Hasan Lalo serta Pak Norki, Pak Bernard. Dan juga untuk Abang Sita Mane, Kak Anies juga, Bang Bintang Pratama, Ibu Maslia bersama pasangannya, dan juga Ibu Farida serta Ibu Natalia di Toli-Toli, Mama Ima juga, Bang Luhu dan Bang Nasrun juga semuanya sehat di siang hari ini. Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih penelpon pertama kita ya, dari area Seringgu, pendengar. Ada Ibu Utri yang sudah tampak lebih sehat daripada beberapa hari kemarin ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Ari.
1: Selamat siang Bang Luhut. Apa kabar?
2: Kabar sehat, cuaca sudah cerah ini.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, okay, Bang Luhut, silakan.
2: Itu bang judulnya, goyang jari kelingking.
1: Goyang apa?
2: Goyang jari kelingking. Tapi goyang nama lupa.
1: Jari kelingking?
2: Iya, cewek yang nyanyi itu bang.
1: Goyang jari kelingking. Iya. Gojeking ya?
2: Iya bang.
1: Ovi Sofianti ini mungkin.
2: Oh iya, cewek tapi itu bang.
1: Ah, ini cewek betul.
2: Iya.
1: Gojeking ya.
2: Iya.
1: Soalnya nggak tahu nih. Ini lagu-lagu baru soalnya.
2: Iya, soalnya cuma ingat itu judul itu saja.
1: Oke, okay, silakan bang, dikirim buat siapa?
2: Yang pertama buat Bang Aris, yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Thank you.
2: Sudah kabar baik seperti Aisyah tadi ya. Mm-hmm. Terus ada Ibu Putri yang mau santurus, yang salam balik. Ada Pak Freddy, Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Amda Yusu, Bang Putra Mami, ada Bang Iwan, Ibu Ani, Mas Di, ada Puja, ada Bang Bintang Pratama, Bang Ahmad Irwan, Ibu Igati, Ibu Farida, Natalia, ada Bunda Ima, Mama Ines, ada juga Nama Tari, ada Bayi Ibu Matoni, dan cuma semuanya saja lah bang, mendengarkan buat Bang Ari, selamat okay. Sampai sempat, lagunya ditunggu, selamat siang, selamat datang kita, terima kasih Bang Ari. Horas
1: juga bang, terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan, langsung saja kami hadirkan dua buah persembahan. Ada Arafik dengan Milikku dan juga satu buah persembahan dari Ovi Sofianti dengan Gojeking, pendengar. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ya, peningkatan anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Iya, apa kabar Ibu Natalia?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Bang Ari gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat, baik.
1: Amin.
0: Selalu
1: Bu. Kalau okay. Di Palu masih panas ini Bang Ari.
0: Sama juga di sini juga panas.
1: Oh iya ya, selangit katanya Bintang Pratama bilang selangit kita.
0: Betul. Okay. Bu, silakan lagu dangdutnya apa ini?
1: Bang Ari yang pilihkan saya Evita Mala ya, dari Evita Mala.
0: Oke, okay, yang penting Evita Mala ya.
1: Iya, Evita Baik. Mala.
0: Oke, okay,
1: ya, salam-salam ya Bang Ari. Mm-hmm. Yang pertamanya tentu buat Ibu Utri Pak Predia, selamat siang. Salam manis, salam kompak ya buat Ibu Utri, cepat-cepat pulih ya Ibu Utri, sehat terus. Selalu dalam lindungan Tuhan dan selamat beristirahat. Mm-hmm. Terus ada Bang Cut, ada Kakak Anis, ada Ibu Sofia Saat di Makassar. Okay. Surya di Jakarta, Pak Norki, Pak Bernard ya, Pak Hasan Lalo, Pak Joni, Central Street, Putra Marorin, Putra Tamir ya, Putra Jaya juga ada, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Bunda Ima, ada Bang Luhut ya di Kalimantan Utara, di Sumatera Utara ada Pak Windy Tok.

0: Ah, betul, di kopi. Sudah tahu dari radar toh.
1: Ah, itu. Baru kemana saja nih selama ini?
0: Aduh, ini sibuk terus sampai akhirnya banyak waktu terlewat ini.
1: Oh, eh, begitu ya. Ini ya. Sibuk betul kah atau hanya sok sibuk ini?
0: Ah, begitulah.
1: Oke, yang penting sehat ya.
0: Amin, puji
1: amin,
0: Tuhan.
1: Amin, amin, amin. Baik, silakan Pak Norki, lagu dangdutnya apa ini?
0: Banyak yang sudah masuk ya?
1: Baru dua toh.
0: Oh, baru dua. Iya, iya, iya.
1: Ini ya, Pak Norki yang keempat ini. Tadi yang pertama ada Ibu Tri, terus Bang Luhut, sama yang ketiga tadi ada Ibu Natalia tuh.
0: Ah, ini pelari-pelari cepat ini.
1: Nah, itu, maka dari itu. Ya. Nah, itu toh, pelari cepat, maka. Bisa dicoba kembali untuk Pak Norki ya, di kawasan Natuna yang ingin bergabung kembali. Ya, tadi belum sempat request lagu. Silakan di 0971-333-0745. Kami tunggu ya di 0971-333-0745. Ya, tadi Ibu Natalia minta lagu dari miliknya Evie Tamala, terserah apa. Dan kami pilihkan satu buah persembahan lagu berjudul Salam Kangen ya dari Evie Tamala. Baik, silakan masih dinantikan kembali ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami masih menantikan dengan Anda. Oke, ini dia. Halo, selamat siang.
0: Oh, selamat siang. Bro, tadi terputus itu.
1: Oke, silakan kalau gitu langsung aja. Ah, lagunya apa ini?
0: Saya pilih lagu ini. Lagunya Bukan Kaleng-Kaleng.
1: Oh, Bukan Kaleng-Kaleng. Silakan dikirim.
0: Buat Ibu Natalia dengan Ibu Putri. Selamat siang. Salam jumpa lagi lewat udara. Dan juga Mas Luhut ini sudah jadi pelanggan setia ini. Lengket terus. Mas.
1: Oke.
0: Dan yang masih antre juga di belakangnya. Oke.
1: Ya,
0: juga buat itu Mas Ari sendiri, operator kita yang sangat bagus.
1: Terima kasih.
0: Salam. Ah, bagaimana?
1: Terima kasih.
0: Oh.
1: Wah. Langsung putus ya. Oke, terima kasih untuk Pak Norki di kawasan Natuna ya yang sudah bergabung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 13:59. Waktu kita masih cukup panjang ya hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Langsung saja Evie Tamala dan juga Nisa Fauzia kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Nah, untuk Anda semuanya ya yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda terus bersama siaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini sudah dipukul 14:08, ya waktu kita masih cukup panjang ya di program ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan, pendengar, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, silakan ya, karena tentunya program ini kami hadirkan setiap hari, ya, mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore, di 0971-333-0745, di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, sambat buh mujur sekali.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Yang punya Manado, siapa kak?
0: Oh, Ibu Ani, apa kabar?
1: Iya, kabarnya lah. Seperti tadi malam, baik-baik kabar, baik-baik sehat.
0: Amin.
1: Tapi cuaca
0: gimana?
1: Cuaca panas.
0: Panas, sama nih, di Merauke juga panas.
1: Aduh, musim kemarau tuh.
0: Betul. Oke, kalau musim panas di sana lagi musim apa juga nih Bu? Mungkin kayak apa, buah atau mungkin juga apa gitu?
1: Ini, pokoknya ini kurang terjun di apa nah? Apa namanya ini? Nangka, bikin buah-buah, bikin buah manis, bikin pokoknya dengan apa, air es, wah, es batu. Pakai apa, kelapa muda, taruh gula merah, langsung ditaruh es batu.
0: Ibu mantap bikin, toh. Ibu bikin lapar aja nih siang-siang begini.
1: Bikin haus.
0: Betul. Silakan Bu, lagu dangdutnya apa nih?
1: Siapa yang nangis? Jangan dulu, Ibu Farida. Suami sekali Ibu Farida, wow. Oke deh.
0: Lagunya apa Bu?
1: Lagunya apa ya? Yang enak ini, panas begini. Lagunya Miggy Jet, ada.
0: Apa judulnya Miggy Jet?
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Itu bukannya lagunya Haji Onasutra?
1: Ajian apa Sutra itu? Bukan Miggy Jet?
0: Bukan Miggy Jet.
1: Oh, Ona Sutra.
0: Asam di gunung, garam di laut.
1: Panas begini mesti apa, makan asam tuh? Buah asam.
0: Oke, ini Haji Ona Sutra Bu ya.
1: Oke.
0: Silakan Bu, dikirim ucapan.
1: Panas-panas lagi ini mesti bikin ku asam.
0: Silakan. Dikirim.
1: Oke. Kirim dulu buat teman-teman bagian tugas Bang Arita.
0: Iya.
1: Oke. Salam sehat ya, salam sukses, salam bahagia walaupun panas. Tetap bahagia, tetap eksis, tetap.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Oke. Tetap sehat. Terus mau kirim salam yang sebanyak ke Ibu Farida, apa kabar? Wow.
0: Kayaknya
1: salam sehat Ibu Farida.
0: Kayaknya haus Bu.
1: Kayaknya haus. Dapat ingat itu apa kuah, apa kalau pemuda taruh di gula merah baru itu. Taruh di es batu dia haus.
0: Aduh, udah Bu.
1: Aduh, gimana?
0: Silakan lanjut.
1: Oke. Terus kirim salam dan ke Bang Lus juga, mungkin dapat dengar kalau pemuda ini taruh gula merah. Oke, es batu. Terus ada kirim ke Putra Tengah juga, ada kirim ke Panasrun juga, salam sukses. Ada kirim ke Bunda Ima juga, ada kirim ke Bang Lus juga, ada kirim ke ada kirim ke Dinda Bogor juga. Bersama-sama Josalnya nih kepanasan. Lagi ada minum apa kalau pemuda ini taruh es batu sama gula merah ini.
0: Itulah.
1: Gula batu. Oke, bersama-sama aja tempat terkecil sama sukses. Ada kirim peta juding juga Manado. Salam sehat. Oke, kembali ke yang tugas, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah

0: kita. Terima kasih untuk Ibu Farida ya di Manado ya. Dan silakan ya, Ibu Ani, kok Ibu Farida lagi. Ibu Ani di Manado maksudnya ya. Siang-siang begini memang pas, cuacanya juga mendukung lagi. Baik, untuk Anda semuanya silakan, di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mas Ari.
0: Selamat siang, dengan Ibu Lili ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Oh, Ibu Lili di Kurik, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah, sehat, baik-baik.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik, Ibu Lili, silakan, lagu dangdutnya apa ini Bu?
1: Pengantar lagunya Roma Irama.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Keramat.
0: Oh, Keramat lagi. Baik, silakan dikirim.
1: Kita mau kirim buat Ibu Siti di Kelapa Lima, Ibu Utri, terus Mama Ines, terus buat Mbak Yanti di Rawasari, terus ketemu semua saja lah. Pendengar Pocang itu tanpa terkecuali dari ujung ke ujung. Selamat siang, semoga terhibur dan sehat selalu. Buat Mas Sari, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lili ya di Kurik yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung, ya Anda sedikit bersabar karena selepas ini kami pasti akan terima kembali penelpon-penelpon selanjutnya. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Hajiona Sutra dengan Asam di Gunung, Garam di Laut, dan juga satu buah lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan Keramat. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih menantikan kembali ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya ya yang masih terus mendengarkan, kami masih menantikan. Silakan nomor yang sudah kami sebutkan tadi, Anda tinggal menghubungi dan Anda bisa merequest lagu dangdut di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya. Bunda Ima, apa kabar?
1: Hai Bunda Ima, kabarnya selalu baik dan sehat.
0: Amin.
1: Bu Yogi kah?
0: Dengan Ari ini, Bu.
1: Oh, ay, selamat jumpa kembali, hai. Bung Ari. Ya. Suaranya juga, minta maaf ya.
0: aman. Oke, Bunda Ima, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Oke, Bunda Ari sendiri atau sudah disiapkan di situ, Bung Ari?
0: Silakan.
1: Oke, kalau begitu, apa ya, kutitipkan cintaku aja deh dari Ona Sutra.
0: Tadi Ona Sutra baru diputar nih, Bu. Mungkin yang lain.
1: Oh ya, kalau begitu dari Negi Set, Semut Merah.
0: Semut Merah. Oke, silakan.
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya ya buat Bung Ari bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati. Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya, tanpa terkecuali ya, selamat siang dan salam sehat. Teman-teman di Merauke ya, diwakili oleh Bunda Utri bersama keluarga ya, selamat siang Bunda, semoga sehat selalu di sana. Bersama teman-teman, ada Putra Tengnya di Sasak ya, selamat siang. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Desa, Bunda Wigati, Bapak Widi, dan semua-semua saja ya yang sudah pada gabung maupun yang belum, dengan ucapan selamat siang dan salam sehat. Buat Bung Ari, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga Ibu Ima ya, Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung. Di belakangnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Putra Tengah, apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan masih tetap baik dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Cuaca juga cukup lumayan cerah.
0: Cukup lumayan cerah ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
2: Mansur S.
0: Apa judulnya?
2: Punggung Merindukan Bulan.
0: Punggung Merindukan Bulan ya.
2: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan dikirim buat siapa nih.
2: Oke, yang pertama Bang Ari sama bertugas.
0: Terima kasih.
2: Yang selalu semangat, diberkati Tuhan, sehat sama keluarga. Oke, untuk Bunda Natalia, untuk Pak Nasrun, untuk Bang Nama Sari, Mbak Puja, Mbak Ani juga di Nado, juga ada Bang Iwan. Juga ada Pak Nasrun, ada juga Bang Lai Kalimantan Utara, ada Bunda Ima, ada juga Pak Freddy dan Ibu Utri, Pak Bernard juga, juga Mama Ines, Mama Fani, dan juga Mas Ria Bintang Pratama juga, Bang Ahmad Tirwan, Bang Luhut, dan semua-semua.
0: Oke.
2: Okay. Kecuali dari A sampai Z.
0: Baik.
2: Semoga juga salam kompak dari ibu selalu dan salam manis, salam salam sayang untuk semuanya.
0: Baik.
2: Oke, okay. Bung Ari, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah di Fakfak ya yang sudah bergabung. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut, kita dengarkan dua buah persembahan yang sudah di-request di siang hari ini. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saat ini ya, sudah dipukul 14:44. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami membuka kesempatan untuk Anda di 0971-333-0745. Ya, singkat saja untuk Anda yang ingin menyapa rekan-rekannya. Dan kami masih menantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Karena program-program hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Jangan lupa ya, di siang hari ini atau juga setiap harinya, program Pro Dangdut kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, di 0971-333-0745. Oke, ini dia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Andi, Bang Andi. Dengan siapa ini?
0: Dengan Ari nih, Bung. Ini Andi di Batam ya?
1: Iya, Ari ya. Dengan Bang Andi di Batam, Bung.
0: Oke.
1: Ari.
0: Oke, silakan Bang Andi. Lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Aduh, Roy, siapa lagi nih namanya? Dia judulnya Seribu Kurang... apa?
0: Seribu kurang satu, berlalu kurang. Cintaku.
1: Pokoknya, seribu kurang satu, kalau salah atau berapa, iya.
0: Seribu kurang satu.
1: Okay. Aduh. Nah, sebentar.
0: Caca Andika. Caca Andika nih.
1: Apa judulnya itu?
0: Seribu kurang satu atau Leo Waldi juga ada.
1: Ah, boleh. Iya, Leo Waldi.
0: Leo Waldi. Baik, silakan ya. Bang, dikirim buat siapa nih?
1: Oke, salamnya saya pertama buat Bang Ari ya, bersama operator. Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan aktivitas setiap hari.
0: Amin.
1: Ya, terus ada Purnama di Sulawesi Barat, ada Bung Yunus, Bunda Farida, Pak Widi, siapa lagi ya, ada Rani, ada siapa lagi, ada Bunda Natalia, semuanya aja Bung Ari, tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Oke, makasih Bung Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Andi di Batam ya, yang sepertinya merupakan penelpon terakhir kita ya di program Pro Dangdut kali ini. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan jangan lupa juga nanti ya, di pukul 15 Anda akan ikuti Warta Berita. Ya, Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke. Satu buah lagu menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Seribu kurang satu dari miliknya Leo Waldi. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore, selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Kita awali berita yang pertama, pendengar. Pemerintah diminta menambah pangkalan penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Papua Selatan guna memperlancar distribusi bagi petani dan nelayan. Keberadaan pangkalan penyaluran BBM di sejumlah wilayah saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan distribusi BBM subsidi bagi ratusan kapal nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut. Penambahan pangkalan BBM dinilai perlu agar pendistribusian subsidi kepada nelayan dapat berjalan lebih lancar. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan, Taufik Latarisa menyampaikan, kebijakan pemerintah terkait pemberian BBM bersubsidi bagi kapal perikanan ukuran 30 GT hingga 200 GT, memberikan harapan bagi pelaku usaha perikanan. Namun hingga kini, nelayan masih menunggu kejelasan mekanisme pelaksanaannya. Ia mengatakan, kepastian regulasi diperlukan agar proses penyaluran BBM kepada nelayan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan dan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain persoalan BBM, Ketua HNSI juga minta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor perikanan di daerah. Menurutnya, potensi sumber daya ikan di Papua Selatan perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. HNSI berharap pemerintah juga fokus pada pemanfaatan potensi perikanan di Papua Selatan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai peluang dalam dunia pendidikan. Namun, di sisi lain juga memunculkan tantangan yang membutuhkan perhatian bersama agar anak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan perlindungan yang memadai. Tuti Yuliatun, dosen pendidikan fisika Universitas Musamus Merauke, mengatakan, saat ini sangat dibutuhkan penguatan peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak, terutama di era digitalisasi. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, di antaranya melalui perluasan akses pendidikan, transformasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Meski demikian, ia menilai tantangan pendidikan saat ini bukan hanya memastikan anak dapat bersekolah, tetapi juga menjamin setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, relevan, dan mampu membentuk karakter. Tuti mengatakan, anak-anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan, tumbuh kembang, dan kesempatan berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait keterbatasan tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pendidikan anak usia dini yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mengajak para orang tua rutin membawa balita ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Para orang tua diminta rutin membawa balita mereka ke posyandu Untuk memantau tumbuh kembangnya anak, langkah itu dinilai penting sebagai upaya mencegah berbagai masalah kesehatan fisik maupun perkembangan anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Rospela Monia, menyampaikan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu program rutin yang telah tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya posyandu, yang pemeriksaan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga memasuki usia prasekolah. Ia mengatakan, cakupan pemantauan tumbuh kembang balita di Papua Selatan masih rendah. Baru sekitar 27% balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jauh di bawah target nasional sebesar 77%. Sehingga, partisipasi orang tua untuk memanfaatkan layanan posyandu masih perlu ditingkatkan.
3: Secara dini, itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya kalau mama-mama dong bawa dong po anak ke posyandu itu sebenarnya sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini.
2: Sementara, kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengatakan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Menurutnya, anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani.
4: Tapi apabila kita sudah melihat, ini anak kok sudah, kok lain ya ini anak ya? Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka, mama, di sekolah begini-begini, mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat. Ya, kita sampai satu fase kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita.
2: Dr. Hans Angelius mengimbau para orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan imbauan kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi menyusul konflik yang terjadi di Distrik Imam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kejadian berlangsung pada Jumat tanggal 24 Juli lalu, dan kini situasi di wilayah tersebut mulai menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih kondusif. Kapolres Leonardo menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang menjadi pemicu konflik telah disampaikan kepada masyarakat setempat melalui pendekatan komunikasi. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah penyelesaian agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kapolres menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya kerap menjadi pemicu meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat. Warga diminta lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan situasi keamanan di Distrik Imam. Kapolres juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta insan pers untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan. Semua pihak diminta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul. Langkah-langkah yang ditempuh saat ini diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, situasi di Distrik Imam diharapkan tetap aman, damai, dan kondusif. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pendampingan orang tua dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan mental anak sejak usia dini. Ketua Lembaga Bantuan Psikologi Karisma Merauke, Virginia Lopulalan, mengatakan Peran keluarga tidak dapat digantikan karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di rumah. Ia menjelaskan, LBP Karisma Merauke awalnya berfokus pada layanan psikotes, tes minat dan bakat, tes IQ, serta konseling. Namun seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, lembaga tersebut kini lebih banyak memberikan asesmen dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus, serta pendampingan kesehatan mental anak. Menurut Virginia, setiap anak memiliki tahapan perkembangan emosi dan perilaku yang harus dilalui sesuai usianya, dan orang tua perlu membantu anak melewati setiap fase tersebut. Mulai dari mengelola tantrum pada usia dini, hingga mendampingi perubahan emosi ketika memasuki masa remaja, agar perkembangan psikologisnya berjalan dengan baik. Ia menilai, layanan deteksi dini tumbuh kembang di Posyandu dapat menjadi pintu awal untuk mengidentifikasi gangguan perkembangan anak. Hasil pemantauan tersebut diharapkan dapat mendukung tenaga kesehatan, dokter maupun psikolog dalam memberikan penanganan yang tepat. Pemerintah Kabupaten Asmat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga resmi membuka kejuaraan multi-event dan single event tahun 2026. Kegiatan dibuka langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat, Absalom Abyaram, dengan pemukulan bola voli sebagai tanda dimulainya seluruh pertandingan. Peserta kompetisi antar pelajar tingkat SMP, SMA, SMK berasal dari distrik Akad, Atsi, Fayid, Jurat, dan Sawa Irma. Sekretaris Daerah Asmat Absalom Amyaram menyampaikan, dengan adanya kompetisi ini, seluruh panitia dan peserta menjunjung tinggi sportivitas, sehingga kalah ataupun menang dalam kompetisi merupakan hal yang biasa. Sekda mengatakan, olahraga termasuk bola voli dan futsal tidak hanya mengajarkan kemampuan fisik, tetapi juga nilai-nilai penting seperti kerja sama tim, sportivitas, disiplin, dan semangat juang. Ia berharap seluruh peserta dapat bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan kompetisi itu sebagai pengalaman berharga untuk mengasah bakat dan karakter para peserta. Sekian, Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Masih di program Kentongan Pendengar, ya, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, di mana ini ada informasi-informasi menarik yang akan coba kami hadirkan ya di ruang dengar Anda di program Kentongan sore hari ini. Ya, informasi yang pertama, di mana BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang sampai lebat pada Selasa 28 Juli 2026. Ya, jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang bersatu siaga maupun awas untuk periode 27 sampai 28 Juli 2026. Meski begitu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Ya, pada Senin 27 Juli 2026 sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada dan ketujuh provinsi ini meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Sehari kemudian BMKG mengungkapkan jumlah ini bertambah menjadi 13 provinsi dan wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang sampai lebat pada Selasa 28 Juli 2026 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Penambahan wilayah ini menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan yaitu Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada 28 Juli 2026. Ya, wilayah yang berpotensi terdampak yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Ya, sementara itu Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Kepulauan Bangka Belitung bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan sedang sampai lebat dan angin kencang pada periode tersebut. Ya, meski status cuaca masih berada pada level waspada, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi resikonya. Ya, hujan dengan intensitas sedang sampai lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor, sampai pohon tumbang di wilayah yang rentan. Ya, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perkiraan cuaca melalui kanal resmi lembaga tersebut. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin saja bisa terjadi, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman RRI

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, masih di program Kentongan, pendengar. Nah, pendengar, di sore hari ini kembali kami berbagi informasi di mana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 220 anak yang terpapar ekstremisme sepanjang 2024-2025. Upaya mitigasi ini dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala BNPT mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal. Menurutnya, internet kini dimanfaatkan kelompok teroris sebagai sarana rekrutmen, propaganda, dan pembinaan. Sehingga anak-anak, perempuan, dan remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar. Ya, kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220 orang anak yang tersebar di 18 provinsi. Menurutnya, rehabilitasi dilakukan bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. Program ini bertujuan memulihkan kondisi psikologis anak, menghilangkan paparan paham radikal, serta mengembalikan mereka kepada keluarga melalui reintegrasi sosial. Selain melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak, BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar radikalisme melalui media sosial. Pembinaan dilakukan melalui mulai dari identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial bersama kementerian dan lembaga terkait. Ya, perubahan pola ancaman ini mendorong pemerintah memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan dan mengarah pada terorisme fase kedua. Ya, program itu menitikberatkan upaya pencegahan sejak dini melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya, yang kami kutip ya dari rri.go.id. Nah, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Selanjutnya kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Demikian program acara Kentongan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
1: Mungkin sore ini.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.

0: boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi

Oke, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, saya mengucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana santai Anda ya di sore hari ini. Atau juga untuk Anda yang sudah larut dengan segala kesibukannya pun, pastikan Anda tetap berhati-hati saat Anda melaksanakan aktivitas-aktivitas Anda. Baik, pendengar di sore hari ini kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

0: Oke, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Wapeko ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Arias, Kampung Wapeko, Distrik Kurik, dengan ukuran luas 200 ribu meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Francisco Kanki Mahuse, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Wapeko, sebelah selatan tanah milik Diken Korefek yang sudah dijual, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kaliki. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Agustinus Wetundiken selaku pihak pertama kepada Sudirman selaku pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kampung Wapeko dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut, atau juga dapat menghubungi nomor HP 0821-9850-5792. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Wapeko ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Ripata, Mbargun, Abiarias, Unteterik, Bofamanggat, Kampung Wapeko, Distrik Kurik, dengan ukuran luas 3 juta meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Margandiken Korefek yang sudah dijual, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Wapeko, sebelah selatan tanah milik Marga Balagaise yang sudah dijual, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kaliki. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Agustinus Wetundiken selaku pihak pertama kepada Darso selaku pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kampung Wapeko dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut, atau dapat menghubungi nomor HP 0821-9850-5792. Selamat tambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

0: cipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan pendengar, ya kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Ya, menurut Kepala BGN, ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Ya, melalui keterangan pers di kantornya, dia mengatakan, dia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait hal tersebut. Ya, silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan. Kepala BGN juga mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah. Dan ini merupakan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, ya khususnya petani dan peternak. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam, ya sebagai bahan pangan utama menu MBG. Menurutnya, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan komitmen program MBG untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Ya, dia memastikan BGN akan melakukan penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak. Menurutnya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga pergerakan ekonomi lokal mendukung kesejahteraan pelaku usaha. Kepala BGN menambahkan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, namun juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana BGN larang SPPG gunakan LPG 3 kg, minyak kita, dan beras SPHP untuk program MBG. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Ini nih, baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Dan saat ini ya, sudah di pukul 16.58 menit. Lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, menemani saat Anda bersantai ataupun juga memulai aktivitas-aktivitas Anda hingga malam hari nanti. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

101,2 FM. Pro 1 Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saat ini sudah dipukul 17.04 pendengar. Ya, kami sampaikan info di Cek Fakta ya di sore hari ini. Ya, ini ada informasi beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Andriansyah, merupakan emas palsu. Ya, faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Andriansyah palsu merupakan hoax. Ya, dilansir dari Tempo.com, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengumumkan bahwa bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Andriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. Ya, di mana PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8-98,8%. Ya, jadi informasi yang beredar terkait juga dengan emas sejumlah 74 kg emas ya yang disita dari rumah mantan Jampitsus merupakan emas palsu, itu adalah informasi hoax atau informasi bohong, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Gila.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah dipukul 17.31 menit. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 17.40 menit. Saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

pendidikan lalu lintas di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler, pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menyisipkan materi

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, ingat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning.

0: dari ongkos bimu ke sini. Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Rumah Untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita. Dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah Untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

Ya, pendengar, berikut informasi pemberitahuan untuk Anda terkait dengan jual beli tanah dari Kepala Kampung Mapeko untuk Anda warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan, yakni sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Arias Kampung Mapeko Distrik Wurik dengan luas tanah panjang 1000 meter, lebar 200 meter, dengan luas 200 ribu meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara milik tanah Francisco Kanzi Kanki Mahuseng. Sebelah timur berbatasan dengan jalan Poros Mapeko. Sebelah selatan tanah milik Biken Korefek yang sudah dijual, serta sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kaliki. Tanah tersebut akan diadakan jual beli oleh saudara Agustinus Wetun Biken selaku pihak pertama dan kepada saudara Sudirman selaku pihak kedua. Bagi masyarakat yang berkeberatan dengan transaksi tersebut dapat melaporkannya di Kepala Kampung Mapeko. Kemudian juga masih sama dari Kepala Kampung Mapeko untuk Anda di Kota Merauke dan sekitarnya, sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Riehep Hatta, Bargun, Abirias, Ponte Terik, dan Bofamang dengan luas 3 juta meter persegi, dengan batas sebelah utara tanah milik marga Diken Korefek yang sudah dijual, sebelah timur berbatasan dengan jalan Poros Mapeko, tanah milik marga Balaise yang sudah dijual, serta barat berbatasan dengan Kampung Kaliki. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Agustinus Wetun Diken selaku pihak pertama kepada Darso selaku pihak kedua. Dan itu dia 2 pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya Kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Come on.

setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu

Thank you.

0: Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1

0: Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
2: Radio Republik Indonesia, Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini, dan juga kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, saya Sofia Mubefor. Kita awali berita pertama, BMKG Nabire mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai cuaca panas dan kondisi kering yang masih berlangsung di wilayah Papua Tengah. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
3: Kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026 dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perkirawan BMKG Nabire, Kisei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan, bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti, sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar.
4: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi, namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan atau hujan lewat itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami himbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Dan juga himbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan.

0: sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga lahan-lahan yang kering.
1: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Jeffrey Panjeta melaporkan.
2: Selanjutnya dari Biak Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan seminar nasional mitigasi ancaman sisa bahan peledak Perang Dunia II. Berikut kita simak laporan Tri Rian dari RRI Biak.
3: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodang 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Unfor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Numfor. Panglima Kodam 3 Marsikal Muda TNI Dr. Lansar Aditama mengatakan seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman Explosive Remnants of War atau ERW.
4: Mitigasi yang bisa kita sampaikan, yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah kedepannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala BBBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
5: Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, tahun lainnya tanggal 30 Mei, telah menetapkan untuk melakukan mitigasi dan itu sudah berjalan dan timnya terdiri dari berbagai pihak dari banyak kepentingan dan di dalamnya itu Pak Hari yang memberikan informasi tentang potensi peledakan bom untuk pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas informasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
3: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung

0: sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
1: Pertama kita menyampaikan terima kasih karena pemerintah periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Nah, pertama pemenuhan hak anak sehingga prioritas pemerintah dalam prioritas ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak. Dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan prioritas 2025 yang ada dalam RPJMD sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
0: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dari Jayapura kita beralih ke Merauke. Dandim 1707 Merauke tinjau langsung progres TMMD tegaskan pembangunan untuk kesejahteraan warga Wanyam. Berikut kita simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komandan Satuan Tugas atau Dasatgas TMMD ke-129 tahun 2026, Letkol Infantri Bayu Prabowo, ini dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD berjalan sesuai rencana. Kehadiran dan Satgas bertujuan memberikan motivasi kepada personil Satgas dan masyarakat yang saling bahu-membahu menuntaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Letkol Infantri Bayu Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD ke-129 di Kampung Wanam menunjukkan progres yang sangat positif. Seluruh pengerjaan sasaran program terus dikebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. Lebih lanjut, dan Satgas menegaskan bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur semata, melainkan sarana strategis untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tersedianya fasilitas umum yang lebih baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat.
4: Saat ini kami sementara melaksanakan TMMD ke-129, yaitu tepatnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke. Nah, pada tahun anggaran ini, tahun anggaran 2026, kami membangun beberapa MCK, kemudian sumur galian, serta kita melaksanakan PHAP, gedung serbaguna yang ada di belakang, kemudian kita melaksanakan perbaikan rumah tinggal layak huni yang terletak di Kampung Wanam. Dari hasil kegiatan ini kita sementara on progress untuk pengerjaan dan harapannya ke depan hasil dari TNI Manunggal membangun desa ke-129 tahun anggaran 2026 dapat bermanfaat bagi rakyat khususnya di masyarakat Desa Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke.
3: Dan Satgas berharap hasil dari program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026 ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Wanam. Melalui TMMD ke-129, Kodim 1707 Merauke terus membuktikan komitmen nyata TNI dalam mendampingi pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan perbatasan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, Warta Berita Gempa Papua disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pemerintah daerah Yapen gelar pasar murah selama 2 hari menyongsong 17 Agustus 2026. Kita simak laporan Salu Ayomi dari RRI Serui.

0: rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikora Serui. PLT Kepala Disperindak Yapen Alwima C. Estos mengatakan pasar murah yang digelar bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan sembako bagi masyarakat. Sembako yang dijual dengan harga yang relatif murah dibanding harga pasar.
1: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2020 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, juga kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini kita menjual barang-barang sembako yang cukup terjangkau harganya dan dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Sementara itu, Ibu Herlina da Costa, salah satu perajin aksesoris juga ibu rumah tangga, mengatakan dengan pasar murah yang diadakan Pemda Yapen sangat membantu masyarakat, apalagi saat ini harga sembako di pasar tidak stabil, kadang murah, kadang juga mahal.
2: Bersyukur dengan adanya pasar murah ini. Kalau kita ini kita jual murah, beda dari karyawan pasar membantu masyarakat. Nah, harganya menurun daripada yang ada di pasar. Kalau lihat macam sabun ada yang 10.000, tapi lumayan besar. Tapi kalau yang pasar ini juga 21. Telur murah.
0: Pasar murah yang digelar mendapat respon positif dari masyarakat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya, yang datang berbondong-bondong membeli kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, sabun, daging ayam maupun kebutuhan lainnya. Salo Ayoni melaporkan.
3: Saudara serta pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Wilisi, Distrik Wilisi, Kabupaten Jayawijaya, diwarnai dengan festival dan pasar murah di Kampung Wilisi. Berikut kita simak laporan Roni Hisage dari RRI Momeda.
4: Dilakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu November Berjuta Harapan.
5: Festival dan pasar murah komoditi lokal yang diberi tema Satu November Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Pasar dan festival dilakukan 2 hari yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Wilesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili asisten 3 Seta Lukas Kosai mengatakan pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan 28 kelompok tani pada Kopdes Wilesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
6: Pemerintah mengharapkan hal ini bisa koalisi operasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Bogor. Jadi percontohan semua komoditi unggulan yang ada di sini untuk bisa mengembangkan diri. Koperasi ini merupakan sebuah alat atau sarana yang akan disuplai seluruh komoditi yang ada di sini. Pemerintah sebab mendukung ekspor melalui dinas teknik yang ada di koperasi.
5: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelitele mengatakan festival dan pasar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di distrik Walesi.
4: Jadi sebelum masuk satu hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah itu dengan komoditi berbagai macam komoditi mereka memamerkan di sini, dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi-koperasi, bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan tengah ini seperti itu. customer pun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami, siap kerja membangun kampung.
5: Saudara, penutupan festival dan pasar yang dirangkaikan dengan HUT Koperasi ke-1 tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama masakan tradisional Papua Pegunungan, Bakar Batu. Roni Hisage melaporkan.
3: Saudara serta pemirsa, SMA Onate Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen tengah merehabilitasi 8 ruang belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kembali kita simak laporan dari RRI Serui bersama Agustinus Tandawani.
7: SMA Onate Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Panitia Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Onate Serui Matias Nenepat SPT yang juga Sekretaris Yayasan An Maraka mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konseling. Saat ini proses pengerjaan pembangunan telah mencapai sekitar 80%.
8: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onate Serui itu yang bersumbernya, sumber dananya dari Kemendikdasmen RI dengan beberapa ruang belajar yang dikerjakan dengan waktu kerja 120 hari kerja. Dan saat ini sudah 80% dikerjakan dan kita berharap akan selesai dalam waktu yang telah terlalu lama sesuai kalender kerja kita. Dengan demikian, dari masing-masing ruangan yang sudah dikerjakan melalui bersumber dari Kemendikdasmen RI ini sudah dilaksanakan 80% dan beberapa hambatan yang kami alami seperti ada gedung yang kelihatan kosong di sana, itu kami buat berita acara untuk penghapusan atau tidak dibangun karena bermasalah dengan hak ulayat pemilik tanah.
7: Sementara itu, anggota panitia revitalisasi Rein Martin Wowa mengatakan proses rehabilitasi dilakukan sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
9: Pembangunan yang sementara berjalan di sekolah kami SMA Onate, proyek rehabilitasi, ada beberapa bangunan yang sudah 80%, yang diantaranya yaitu ada perpustakaan, ada tiga rombel, ditambah ada lagi perehapan lagi 5 rombel yang sementara direhab. Dan untuk sementara ini dari 120 hari kerja, kami sudah masuk, belum sampai di tengah-tengah, sudah 80% bangunan yang sudah dikerjakan. Dan harapan kami ke depan, semoga sebelum sampai pada hari yang ditentukan, semua pekerjaan sudah diselesaikan atau difiniskan.
7: Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala Sekolah SMA Onate Serui, Rahel Wayeni SP. Di tengah keberlangsungan tahun ajaran baru 2026-2027. Rahel menjelaskan untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena sejumlah ruangan kelas masih dalam proses rehabilitasi. Meski demikian, para siswa tetap hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta berbagai persiapan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026.
10: Untuk sementara kami di SMA Onate sementara ada pembangunan fisik, rehaban sekolah, program revitalisasi kementerian. Untuk faktor KBM di sekolah untuk sementara belum aktif, namun kehadiran siswa setiap hari tetap hadir, Bapak Ibu Guru juga hadir. Aktivitas KBM-nya mungkin setelah 17 Agustus, barulah aktivitas KBM selesai. Untuk sementara anak-anak ada terlibat untuk kegiatan-kegiatan menyongsong 17 Agustus, pembersihan halaman sekolah, sambil menunggu perehapan bangunan kelas, ruang-ruang kelas dan pembangunan satu ruang BP, rehab perpustakaan selesai, barulah ruangan-ruangan itu digunakan. Karena ruangan-ruangan yang direhab adalah ruang kelas yang akan digunakan oleh setiap kelas, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
7: Rahel Wayani juga mengajak masyarakat setempat dan pemilik Kakulayat untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Menurutnya dukungan semua pihak sangat penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. SMA Onate Serui merupakan sekolah yang dikelola Yayasan Anmaraka dan selama ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Agus Tanawani melaporkan.

berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin

untuk di tangan. Jelas, itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras.

0: merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Gali lagi-lagi. Gali lagi-lagi.
1: Nandran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih, amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ren, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
0: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, berikut informasi terupdate untuk Anda di malam hari ini datang dari dunia hiburan. Tanpa suara. Ya, untuk Anda pencinta tentunya film ya, karya-karya Jepang terkhususnya anime, ada informasi untuk Anda di malam hari ini terkait dengan penulis novel legendaris asal Jepang Keigo Higashino meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya. Penulis novel misteri asal Jepang Keigo Higashino meninggal dunia pada usia 68 tahun dan kabar duka tersebut diumumkan melalui akun resmi X penerbit pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Melansir dari The Japan Times, Higashino mengembuskan napas terakhir pada Kamis

menjadi karya debutnya di tahun tersebut. Dan di tahun 2014, Higashino kembali meraih penghargaan bergengsi yakni Yoshikawa Eiji Literature Prize berkat novelnya yang berjudul The Final Curtain. Popularitas karya-karyanya terus meningkat hingga menjadi salah satu penulis Jepang dengan pembaca terbanyak di dunia. Selain aktif menulis, Higashino juga pernah menjabat sebagai Presiden Mystery Writers of Japan pada 2009 hingga 2013. Meski demikian, ia dikenal sebagai sosok yang jarang tampil di hadapan publik dan lebih memilih membiarkan karya-karyanya yang berbicara kepada para pembaca. Menurut data penerbit, hingga 2023 karya-karya Keigo Higashino telah terjual lebih dari 100 juta eksemplar di Jepang. Meski telah berpulang, warisannya di dunia sastra masih akan berlanjut dengan terbitnya novel terbarunya dengan judul Eternal Memory yang dijadwalkan rilis di bulan depan. Di Indonesia, karya-karya Keigo Higashino juga memiliki basis pembaca yang besar. Sejumlah novelnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate tentang Anda dan tentunya juga nantinya di pukul 8. Maksudnya 20 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan paket drama radio di malam hari.

0: Pro1 RRI Merauke, Instagram @RRI _ Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Evening berikut akan kami hadirkan untuk Anda tentunya paket drama radio di malam hari ini dengan judul Teman Tak Akan Mati, produksi Radio Republik Indonesia Ambon. Untuk itu selamat mendengarkan paket drama radio di malam hari ini dari RRI Ambon.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Iya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Nanti mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan bahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Terus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku.

0: Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
2: Sudah puas kamu, Jos. Terus sinasoni. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
2: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang? Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Sen.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Sony.
1: Sony.
0: Son.
1: Ayo sini. Sini. Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi ya? Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kau tak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita ke kelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: teriak nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Haris, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
2: Astaga, Jos, ternyata kamu...
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tuduh segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu lagi. Ayo, Kemon.
2: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutlah akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini mitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi kita akan bahas.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi

0: menu MBB, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBB yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPD-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
1: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
3: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Juga mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir itu 62,7 penerima manfaat.
2: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
5: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
1: Udah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
8: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
1: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
9: Ada upaya percepatan?
1: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
8: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
10: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
8: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
4: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
12: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Tengah Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Ojo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
11: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingare, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
11: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
4: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
9: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
14: Bisa kalau ada bantuan peralatan, lain juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
9: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
15: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
9: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
16: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
9: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
17: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
18: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
17: mana? Dari Kementerian
18: Kesehatan, ya kan?
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
19: Ya, yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
17: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
8: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
21: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu disampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya kepada pasoknya, lo kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga sudah sampaikan bahwa ini ya kita mendorong bagaimana eksekusi bola kita bisa maksimal.
20: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirap Dwi Tulalu Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara.

0: tidak bergeser agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa status sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turut masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya, berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini mau tidak?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat, bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut. Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?
1: Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri.
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor untuk menuju kebebasan, kata Oprah Winfrey.

Ya mendingan persatuan dari mana oke. Waktu telah menunjukkan pukul 23 lebih 53 mana waktu Indonesia Timur menandakan waktu jam dina saya telah usai pada Merauke malam ini edisi siar Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi hingga di saat ini. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda satu paket renungan malam dengan judul percaya pada dirimu sendiri. Dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.

percaya pada dirimu sendiri. Di tengah dunia yang penuh keraguan dan opini orang lain, hal paling penting adalah percaya pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak yakin dengan kemampuanmu, siapa lagi yang akan yakin pada dirimu? Percaya diri bukan berarti kita sombong atau merasa sempurna. Percaya diri berarti menghargai dirimu sendiri, menghargai usaha yang telah kamu lakukan, dan yakin bahwa kamu mampu menghadapi tantangan apapun. Saat percaya pada dirimu, kamu akan menemukan kekuatan untuk bangkit ketika kamu jatuh, keberanian untuk mencoba hal baru, dan juga ketenangan saat menghadapi ketidakpastian. Keyakinan itu akan membimbing langkahmu, bahkan juga saat rintangan terasa berat. Ingat, kepercayaan pada diri sendiri adalah pondasi semua kesuksesan dan juga kebahagiaan pada dirimu. Jadi, berhentilah meragukan dirimu. Percayalah pada kemampuanmu dan ambil setiap kesempatan dengan keyakinan bahwa kamu mampu menaklukkan hidup ini.

Selamat malam saudara, demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, saya Yogi Andriansyah kembali hadir di ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, melalui frekuensi kami di 94,8 MHz di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, semoga di pagi hari ini Anda diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalani segala aktivitas maupun kerjaan Anda. Dan mari kita awali pagi hari ini dengan renungan agama Buddha pendengar untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 29 Juli 2026, bersama dengan Romo Eko Purwanto dengan judul Hari Raya Asada. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Sebelumnya, Shalom, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swasti Hotu, Salam Kebajikan. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, sebentar lagi seluruh umat Buddha akan merayakan Hari Raya Asada. Perlu diketahui bahwa Hari Raya dalam agama Buddha itu ada empat. Yang pertama Waisak, kedua Hari Asada, ketiga Hari Katina, dan yang keempat Hari Maga Puja. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang Hari Raya Asada. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, Hari Raya Asada adalah salah satu hari suci yang dirayakan oleh umat Buddha. Perayaan ini jatuh pada bulan Asada dalam kalender lunar Buddhis yang biasanya bertepatan pada bulan Juni hingga Juli akhir dalam kalender Gregorian. Hari Raya Asada memiliki makna yang mendalam karena memperingati beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama dalam penyebaran ajarannya.

pemberian khotbah pertama, salah satu makna utama dari Hari Raya Asada adalah pemberian khotbah pertama oleh Buddha Gautama setelah mencapai penerangan sempurna. Khotbah pertama kali ini dikenal sebagai Dhamma Caka Pavatana Sutta atau pemutaran roda Dharma yang pertama kali. Pada khotbah yang pertama, Buddha Gautama menyampaikan ajaran tentang empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan kepada lima murid pertamanya di Taman Rusa Isipatana. Dan sekarang adalah daerah Sarnath, Hindia. Peristiwa ini menandai awal penyebaran ajaran Buddha dan terbentuknya Sangha. Sangha merupakan komunitas biku. Setelah mendengar khotbah pertama Buddha, lima orang pertapa yaitu Kondana, Badia, Wafa, Mahanama, dan Asaji mencapai pemahaman dan menjadi biku pertama. Jadi lima pertapa ini langsung diangkat menjadi biku, menjadi sangga oleh Buddha Gautama itu sendiri. Terbentuknya sangha sangat penting dalam penyebaran dan pelestarian ajaran Buddha karena para biku dan bikuni berperan sebagai penyampai ajaran dan pembimbing spiritual bagi umat. Refleksi dan pencerahan. Hari Raya Asada adalah waktu untuk melakukan refleksi. Umat Buddha merenungkan dhamma dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah waktu untuk memperdalam pemahaman spiritual dan komitmen terhadap jalan Buddha. Melalui puja bakti, meditasi, dan perenungan, umat Buddha memperkuat hubungan mereka dengan ajaran Buddha dan mencari pencerahan batin. Upacara dan perayaan pada negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, Hari Raya Asada dirayakan dengan melakukan berbagai upacara keagamaan. Umat Buddha mengunjungi wihara untuk berdoa, memberikan persembahan, dan mendengarkan dharma yang disampaikan oleh para biku. Pada beberapa tempat ada juga prosesi dan ritual khusus yang dilakukan untuk menghormati Buddha dan ajarannya atau dharmanya. Upacara ini seringkali diiringi dengan pembacaan teks-teks suci, meditasi bersama, dan penyalaan lilin pancawarna. Pembelajaran dan pendidikan Hari Raya Asada dapat dimaknai sebagai kesempatan pembelajaran dan pendidikan. Banyak wihara maupun pusat meditasi mengadakan retret, ceramah, dan diskusi tentang ajaran Buddha. Hari Raya Asada merupakan waktu yang baik bagi umat Buddha untuk memperdalam pengetahuan tentang dharma dan memperkuat praktik spiritual. Mulai Hari Raya Asada, umat Buddha diajak untuk mengaplikasikan dharma dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kebijaksanaan serta kasih sayang. Hari Raya Asada merupakan salah satu hari suci yang sangat berarti dalam tradisi Buddhis. Peringatan ini tidak hanya mengenang peristiwa penting dalam kehidupan Buddha, tetapi juga menjadi waktu untuk refleksi, pembelajaran, dan perayaan. Melalui peringatan Hari Asada, umat Buddha diingatkan akan ajaran Buddha yang penuh hikmah dan dituntun untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan penuh kebijaksanaan. Dengan merayakan Hari Raya Asada, umat Buddha memperkuat komitmen mereka untuk mengikuti jalan dharma dan berusaha mencapai pencerahan batin. Hari Raya Asada merupakan saran satu hari suci yang sangat berarti dalam tradisi Buddhis. Peringatan ini tidak hanya mengenang peristiwa penting, tetapi mengajarkan kita bahwa dharma akan bermanfaat bagi kita semua apabila dharma itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dharma itu
indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, juga indah pada akhirnya. Dharma itu mengundang, Dharma Buddha itu mengundang untuk dibuktikan, mengundang untuk dibuktikan dan dipraktikkan. Dalam peristiwa Asada ini, tepatnya bulan purnama Sidi, yang jelas memperingati peristiwa-peristiwa seperti Buddha membabarkan roda Dharma pertama kali kepada 5 orang pertapa, yang dulu 5 pertapa ini adalah teman seperjuangan taat melakukan pencarian penerangan sempurna. Yang kedua, terbentuknya Bhikkhu Sangha. Jadi 5 pertapa ini dibentuk oleh Buddha sendiri dengan ketua Sangha Buddha Gautama itu sendiri. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, selain itu peristiwa di bulan Asada yaitu terjadinya meninggalnya guru Pangeran Siddhartha waktu belajar waktu SD sebelum menjadi Buddha. Guru meditasi Pangeran Siddhartha meninggal dunia di saat bulan Asada. Dari situlah kita mengenang kembali, selain mengingat peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kita juga mengenang kembali saat Buddha memberikan Dharma yang pertama kali, dan sampai detik ini Dharma masih ada. Dan Dharma membuat kita selalu bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, di Wihara Arya Dharma Kabupaten Merauke juga akan dirayakan Hari Asada, tepatnya hari Minggu pada tanggal 30 Juli pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi pelaksanaan Hari Raya Asada jatuh pada minggu depan di Wihara Arya Dharma Jaya Kabupaten Merauke. Bapak Ibu dan para pendengar Radio Republik Indonesia, jumlah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semua selalu sehat. Akhir kata dari saya, Shalom, Namo Sayang di Budaya, Namo Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Terima kasih dan salam sehat.

Selamat pagi pendengar, semoga pagi ini membawa semangat baru dan juga menjadi awal yang baik ya untuk menjalani segala aktivitas. Dan tadi telah Anda dengarkan Mutiara Pagi Buddha dengan judul Hari Raya Asada oleh Romo Eko Purwanto untuk edisi hari ini ya, Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda selama kurang lebihnya 38 menit ke depan dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Buddha. Tetap bersama kami pendengar, karena pagi ini akan banyak ya dengan informasi terkini, kabar dari berbagai daerah, serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana pagi Anda. Dan mari kita awali hari ini dengan pagi yang positif, senyum yang tulus, dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Dan berikut ini lagu-lagu religi terkhusus bagi umat Buddha. Selamat mendengarkan.

Dia mencelaku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Dalam Matabel ayat 3.

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair-syair kembar.

Dia mencelaku. Dia memukulku. Dia mengalahkanku. Dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk pengunjung masih agak di persennya di bawah.
2: Saat ini kami sementara melaksanakan PMND ke 129, yaitu tepatnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 29 Juli 2026. Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke mencatat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan hingga Juli 2026 mencapai 4.000 orang. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Berita pertama, saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke mencatat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan pada Juli 2026 hingga mencapai sekitar 4.000 orang. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Jumlah pengunjung di Perpustakaan Daerah Merauke hingga bulan Juli telah mencapai 4.000 orang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca Yeremia Minip mengatakan peningkatan jumlah pengunjung juga dipengaruhi bertambahnya kampus-kampus baru yang turut memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi layanan perpustakaan di Kabupaten Merauke. Selain mencatat peningkatan kunjungan, Dinas Perpustakaan juga tetap menjalankan program literasi pada tahun ini. Meski keterbatasan biaya, kegiatan literasi difokuskan pada lomba pidato yang diperuntukkan bagi siswa tingkat SMP.
2: Untuk meningkatkan minat baca atau budaya baca kepada khusus kepada para pelajar, Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Merauke setiap tahun melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke beberapa sekolah untuk memperkenalkan perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada.
1: Sementara, meski adanya efisiensi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke, tetap melaksanakan program kunjungan perpustakaan ke sekolah-sekolah sebagai upaya meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke, Franciscus Acanema, mengatakan kegiatan kunjungan perpustakaan ke sekolah merupakan program yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
3: Untuk pengunjung masih agak di persennya di bawah. Mungkin terkait dengan ada beberapa namanya kampus-kampus baru yang ada di tahun ini, pengunjungnya meningkat. Di bulan Juli saja kemarin kita mencapai 4.000 pengunjung. Sampai dari tanggal 4 sampai tanggal 27. Pengunjung kita sudah mencapai 4.000, berarti ada peningkatan yang signifikan.
1: Kunjungan rombongan pelajar dari sekolah-sekolah ke perpustakaan masih berlangsung secara rutin. Pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok yang paling aktif memanfaatkan layanan perpustakaan hingga saat ini. Meski demikian, minat masyarakat umum untuk berkunjung ke perpustakaan dinilai masih perlu ditingkatkan. Dinas Perpustakaan berharap partisipasi masyarakat luas dapat terus bertambah sehingga budaya gemar membaca tidak hanya berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa saja. Namun, masyarakat juga gemar menggunakan perpustakaan demi peningkatan pengetahuan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Komandan Kodim 1707 Merauke selaku Komandan Satuan Tugas dan Satgas TMMD ke-129 tahun 2026, Letkol Infanteri Bayu Prabowo, SIP, meninjau secara langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD berjalan sesuai rencana. Kehadiran dan Satgas bertujuan memberikan motivasi kepada personil Satgas dan masyarakat yang saling bahu-membahu menuntaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Letkol Infanteri Bayu Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD ke-129 di Kampung Wanam menunjukkan progres yang sangat positif. Seluruh pengerjaan sasaran program terus dikebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. Lebih lanjut, dan Satgas menegaskan bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur semata, melainkan sarana strategis untuk mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Tersedianya fasilitas umum yang lebih baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat.
5: Saat ini kami sementara melaksanakan TMMD ke-129, yaitu tepatnya di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Nah, pada tahun anggaran ini, tahun anggaran 2026, kami membangun beberapa MCK, kemudian sumur galian, serta kita melaksanakan rehab gedung serbaguna yang ada di belakang, kemudian kita melaksanakan perbaikan rumah tinggal layak huni yang terletak di Kampung Wanam. Dari hasil kegiatan ini kita sementara on progress untuk pengerjaan. Dan harapannya ke depan hasil dari TNI Manunggal Membangun Desa 129 tahun

0: Di sekolah tersebut tengah mempersiapkan berbagai persyaratan untuk mengikuti penilaian sekolah adiwiyata tingkat nasional setelah sebelumnya berhasil meraih predikat adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi. Titik Budik Ningsih, Ketua Tim Adiwiyata SMP Negeri 2 Merauke, menjelaskan SMP Negeri 2 Merauke pertama kali ditunjuk sebagai calon sekolah adiwiyata pada tahun 2017. Selanjutnya memperoleh peringkat, maksud kami predikat adiwiyata tingkat kabupaten pada 2020 dan adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2024. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan diri menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional. Menurut Titik, sebagai pendukung program tersebut, sekolah mengembangkan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Lingkungan sekolah yang rindang dengan banyak pepohonan, kebersihan area sekolah serta pemeliharaan drainase menjadi salah satu keunggulan yang terus dipertahankan. Selain itu, sekolah membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasaan kepada seluruh warga sekolah. Menurutnya, penerapan budaya tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik dan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan sekolah terus meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Merauke menggelar kegiatan tali kasih dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Tali kasih tersebut dipusatkan pada dua titik satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, yaitu TK Maria Dolorosa Gudang Arang, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, dan TK Al-Hidayah 1, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian IWAPI terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi dan kasih sayang, dan dihadiri pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Dewan Guru, orang tua serta peserta didik. Dalam kegiatan tersebut, pengurus DPD IWAPI Papua Selatan menyerahkan bantuan berupa paket kebutuhan anak, makanan bergizi, serta bingkisan kepada anak-anak. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat para pengurus berinteraksi, memberikan motivasi, serta mengajak anak-anak untuk terus semangat belajar dan meraih cita-cita. Ketua DPD IWAPI Provinsi Papua Selatan, Fani Hetaria, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan perhatian nyata kepada anak-anak, terutama mereka yang membutuhkan dukungan dan kasih sayang. Menurutnya, anak merupakan aset berharga bangsa yang harus mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan, serta lingkungan yang aman dan penuh kasih. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk berperan dalam mewujudkan masa depan anak yang lebih baik.
2: Pembangunan nasional itu sudah berhasil itu karena didikan dari orang tua kepada anak, ya. Nah, di sini tema dari Hari Anak Nasional yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak. Bagaimana ibu-ibu kita merasa anak-anak kita ini, kita selalu penuh perhatian kepada mereka sehingga mereka bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Yang pertama, kita memberikan pendidikan yang baik dan memberikan kondisi kepada mereka supaya mereka bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Mereka bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Kegiatan tali kasih ini juga diisi dengan doa bersama, permainan edukatif, dan pemberian motivasi agar anak-anak semakin percaya diri serta memiliki semangat untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Melalui kegiatan tersebut, DPD IWAPI Provinsi Papua Selatan berharap semangat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Papua Selatan terus berupaya meningkatkan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan melalui pemberian paket ibu hamil dan paket persalinan. program tersebut.

0: tersebut menjadi salah satu strategi untuk mendorong ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, sekaligus memastikan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sejak lahir. Selengkapnya, Jessica Ardana melaporkan.
1: Sejak tahun 2023, Dinas Kesehatan Papua Selatan melakukan program strategi untuk mendorong ibu hamil rutin memeriksa kehamilan melalui paket ibu hamil dan paket bersalin. Bantuan itu berisi perlengkapan ibu hamil, perlengkapan persalinan, pakaian bayi, serta kebutuhan kebersihan sebagai bentuk dukungan agar masyarakat semakin percaya dan mau memanfaatkan layanan kesehatan. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Ros Pelamonia, mengatakan program itu juga bertujuan membangun kontak sejak dini antara ibu, bayi, dan tenaga kesehatan. Dengan begitu, pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga pemantauan tumbuh kembang anak dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui layanan posyandu dan puskesmas.
2: Yang kami lakukan adalah memberikan paket. Jadi kami memberikan paket persalinan, istilahnya paket persalinan. Dari ibunya dapat, dari waktu hamil dia dapat. Jadi itu isinya ya baju hamil, ada cuci untuk apa? Rinso untuk cuci pakaian, kemudian pokoknya untuk kebersihan diri ada seperti itu. Jadi ketika bayi itu lahir, kami juga ada namanya ya paket persalinan tadi. Ada paket ibu hamil dan paket persalinan. Seperti itu hanya untuk mendorong bagaimana mama-mama dong percaya didatang nih. Karena yang kita lihat karena data itu sangat kecil, berarti oh mama-mama dong tidak ada satu motivasi mau pergi ke tenaga kesehatan untuk periksa dong punya kehamilan.
1: Rostella Monia mengakui masih rendahnya cakupan pemantauan tumbuh kembang balita menjadi tantangan di Papua Selatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, baru sekitar 27% balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga belum memenuhi target nasional sebesar 77%. Ia menambahkan keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tenaga kesehatan di seluruh wilayah Papua Selatan. Selain itu, kondisi geografis di sejumlah daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur perairan juga menjadi tantangan dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kesehatan mental anak saat ini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengingatkan para orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Menurut Dr. Hans, perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Anak yang semula aktif, ceria dan beradaptasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani. Ia menjelaskan tanda awal yang perlu diperhatikan orang tua adalah perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi mudah marah, sering mengurung diri di kamar, kehilangan minat belajar maupun berolahraga, hingga prestasi akademik yang menurun. Hans mengatakan gangguan kesehatan mental juga dapat muncul dalam bentuk keluhan fisik seperti sakit kepala atau sakit perut berulang tanpa ditemukan penyebab medis yang jelas. Dr. Hans mengimbau orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Menurutnya, komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa Satgas TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah terpencil. Saat ini, personel Satgas tengah melakukan perbaikan jembatan vital yang menghubungkan antar kampung di Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat dimakan usia tersebut diperbaiki secara bertahap agar dapat kembali digunakan secara layak dan aman oleh warga. Langkah ini diambil untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah aksesibilitas antar wilayah, serta memberikan rasa aman bagi warga saat melintas. Kehadiran program TMMD di kawasan tersebut menyulut antusiasme warga setempat. Masyarakat Kampung Wanam secara aktif memberikan dukungan dan apresiasi atas pembangunan jalan dan jembatan yang dinilai membawa dampak langsung bagi aktivitas harian mereka. Salah seorang warga Kampung Wanam, Febianus Kepse, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kepedulian TNI terhadap kondisi infrastruktur di kampung mereka. Perbaikan akses penyeberangan ini merupakan wujud nyata kontribusi TNI melalui program TMMD untuk membantu pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan di daerah pedalaman. Dengan infrastruktur yang lebih memadai, diharapkan roda perekonomian, mobilitas transportasi, hingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di distrik Irwayap dapat meningkat secara signifikan. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya

0: tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: aking pag-iingi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, baik bagi Anda yang mendengarkan melalui radio ataupun aplikasi RRI digital dan juga streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Semoga pagi ini membawa semangat baru dan juga kesehatan untuk kita semua. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menyampaikan satu pengumuman penting ya, dan dalam informasi layanan masyarakat ya. Jadi mohon untuk menyimak baik-baik, karena bisa jadi informasi berikut ini bermanfaat bagi Anda, keluarga maupun lingkungan sekitar.

Baik pendengar, satu pengumuman berikut ini kami peroleh dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 MOPA Merauke. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara MOPA Merauke dan juga mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara MOPA Merauke, diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara MOPA Merauke yang telah dimulai pada Minggu tanggal 1 Februari 2026 dari pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur setiap harinya. Untuk itu, setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, penjemput, atau petugas wajib melewati portal ini dengan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, demikian satu informasi yang kami hadirkan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang kami sampaikan. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainan. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya ya untuk Anda melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz, baik itu melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

informații de inspirații. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara. Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman PKP Mawar Sirait tetap optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP pada 2026 dapat tercapai. Puluhan ribu orang dikabarkan terjebak di bawah reruntuhan sebuah pusat perbelanjaan yang beberapa bagian bangunannya ambruk akibat gempa besar di Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut Rizky Supermana melaporkan.
2: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
3: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
2: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmu

0: urusan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
1: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kementrans yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
2: Sebagai peserta persiapannya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
1: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
3: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
5: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPRD Nias Utara mendorong Satgas MBG untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di setiap dapur umum di wilayah Nias Utara guna menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.

0: Lu itu pula kan pusat perkan itu, perkan Marwagia. Ya saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu, Pak.
1: Ada lagi di Sinema Banua 1. Perlu kapasitasnya yang menurut pantauan kita perlu di apa? Dipantau lagi, dan saya lihat dia Singkongan Hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya.
2: Wakil Ketua Satgas MBG Nyastara Baji Sehiulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026 melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
3: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nyastara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, jadi untuk saat ini dari 14 dapur ini sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
2: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banuagia dari Usduh Banolo Telang Banua mengatakan, di SPPG Desa Banuagia, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
4: Di Banuagia, kita sudah ada IPAL yang 8.000. Awam tuh dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan.
2: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nyastara, Mulyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perumbulu Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHB yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
6: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Faro Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung XPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Faro Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
7: Informasi saat ini ada rencana penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
6: Faro Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidra dan Endrekang. Salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
8: Yes, kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, yang sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
6: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat.

0: Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
1: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
1: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
3: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam beras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di alun-alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Night Carnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Night Carnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
4: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Carnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, nanti lurik akan lebih nasional dan internasional.
5: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMDes Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMDes Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Night Carnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah, baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
6: Oh, ini ada salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya. Artinya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, desa wisata Sitowaya.
5: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RU Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
7: 846.
8: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, serta Serikat Buruh, KASPI dan juga KSPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affairs Manager PT Victory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
7: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh, yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya, ya nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif, memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
8: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti, dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
9: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 sekian hak-hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
8: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang ber-KTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wira usaha baru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran

0: dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RMI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: RRI Pos 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan sukses menjalani aktivitas Anda. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan kami juga menyapa ya Anda yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar di pagi hari ini Anda dalam program Halo RRI ya untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026 yang merupakan ruang interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, saran maupun solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi bersama. Pendengar, setiap hari kita bersentuhan ya dengan berbagai layanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Dan melalui Halo RRI pagi ini kami ingin mendengar langsung suara Anda. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah berjalan baik, dan solusi apa yang dapat kita dorong bersama demi kepentingan masyarakat luas. Karena itu pendengar, kami mengundang Anda ya untuk bergabung melalui telepon maupun WhatsApp interaktif kami di 0852-7511-2433 untuk pesan WhatsAppnya. Dan untuk layanan interaktif teleponnya dapat bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Pendengar, sampaikan pendapat Anda secara santun, objektif, dan juga konstruktif. Karena suara Anda bukan sekedar masukan ya, tetapi dapat menjadi bagian dari solusi. Baik pendengar, jangan kemana-mana, setelah lagu berikut ini kami akan membuka ya ruang aspirasi untuk Anda sembari menanti pesan ataupun telepon yang masuk dari Anda. Dan jika ada hal yang ingin disampaikan terkait pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan maupun persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama, silakan bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp kami di 0852-7511-2433. Sampaikan pesan Anda, nama dan juga wilayah atau lokasi si Anda saat ini, dan juga permasalahan ataupun masukan yang ingin Anda sampaikan. Atau Anda juga dapat bergabung bersama kami di udara melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Kami siap mendengarkan suara Anda. Baik, mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu berikut ini pendengar. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
0: Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
0: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Lagi-lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI Pro 1 Merauke 94,8 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan jalur interaktif kami telah dibuka ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan, keluhan ataupun aspirasi dan juga solusi, bisa menghubungi kami di line telepon kami di 0971-333-0745 ataupun WhatsApp SMS kami ya di 0852-751-1243. Nah, segala pesan yang masuk nanti akan kami bacakan di udara dan juga akan kami teruskan ya kepada pihak-pihak terkait. Dan mendengar, kami percaya ya bahwa aspirasi dari masyarakat yang disampaikan dengan baik dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi berbagai pihak ya. Nah, mendengar, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang memulai pekerjaan, berada di kantor, di sekolah, di pasar, di jalan, maupun yang sedang beraktivitas di rumah, terima kasih telah memilih kami Pro 1 RRI Merauke sebagai teman beraktivitas Anda. Nah, pendengar, setiap daerah tentu memiliki cerita dan juga persoalannya masing-masing ya. Ada yang mungkin merasa pelayanan publik di lingkungannya sudah semakin baik, namun tidak sedikit juga ya yang masih menemukan berbagai kendala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya apakah jalan di sekitar tempat tinggal Anda sudah layak dilalui? Dan bagaimana dengan penerangan jalannya pada malam hari? Apakah pelayanan di puskesmas atau rumah sakit sudah memuaskan? Atau mungkin ada persoalan sampah, air bersih, jaringan internet, pendidikan, hingga fasilitas umum yang menurut Anda masih perlu mendapat perhatian? Nah, melalui program Halo RRI ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara, aspirasi, masukan, bahkan solusi ya. Karena setiap pendapat yang disampaikan dengan baik dapat menjadi perhatian bersama dan diharapkan mampu mendorong perbaikan pelayanan demi kepentingan masyarakat secara luas. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk bergabung bersama kami. Sampaikan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat di lingkungan sekitar, atau mungkin ada pelayanan publik yang patut diapresiasi. Kami juga ingin mendengar kabar baik dari daerah Anda. Nah, pendengar, silakan hubungi kami ya melalui sambungan telepon di 0971-333-0745 atau kirimkan pesan WhatsApp di 0852-751-1243. Kami tunggu partisipasi dari Anda ya, karena suara Anda berarti untuk Indonesia. Baik, sembari menunggu partisipasi dari Anda, kami hadirkan lagi satu buah lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, dengan satu lagu dari Rindu Afi dengan Selangkah Lagi. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
1: Benar, pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa kebersamaan kita dalam Halo RRI pagi ini telah berada di penghujung acara ya. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir, kesempatan Anda masih akan terbuka pada edisi Halo RRI berikutnya. Dan mari terus menjadi masyarakat yang peduli, aktif dan berani menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab. Saya Yogi Andriansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Terus dengarkan RRI Pro 1 Merauke melalui frekuensi favorit Anda di 94,8 MHz, baik itu melalui aplikasi RRI Digital dan juga layanan streaming ya di rri.co.id. Pendengar, tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi bagian dari perubahan positif di lingkungan kita. Dan sebelum saya pamit undur diri, saya informasikan juga untuk Anda, pendengar setia dari Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ya dialog interaktif patroli udara pagi hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, dengan topik sosialisasi bahaya narkoba dan pengungkapan kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Merauke. Dialog interaktif ini juga dapat Anda ikuti melalui terestrial kami di 94,8 MHz, RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan juga dapat Anda saksikan langsung melalui channel YouTube RRI Merauke Official. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi ya melalui kolom komentar YouTube kami maupun melalui pesan WhatsApp di 0852 7511 2433, atau telepon interaktif di 0971 333 0745. Kami ulangi topik dialog interaktif patroli udara pagi hari ini dengan topik sosialisasi bahaya narkoba dan pengungkapan kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Merauke, yang akan dihadiri narasumber Ibtu Rudi Sri Hardi Eso selaku Kaur Bin Ops Satuan Res Narkoba Polres Merauke, dan akan dipandu oleh presenter RRI Deci Sambe. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif patroli udara untuk Anda.

0: saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Nyupatu damulu jajaran rilainmu. Tena yomi andri pon ratu. Nyu jajaran risau dengak marun rungi. Sini nganukku.

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tapla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Larilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah sang maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melap.

0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif patroli udara untuk edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Dan kita akan membahas terkait dengan topik yaitu sosialisasi bahaya narkoba dan juga pengungkapan kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Merauke. Dan tentunya ada dua pembahasan yang nanti kita akan fokuskan, yaitu terkait dengan sosialisasi dampak dari bahaya narkoba dan juga kasus pengungkapan kasusnya ya narkoba di wilayah hukum Polres Merauke. Baik, di studio sudah hadir kedua narasumber untuk pagi hari ini. Saya sapa lebih dulu, selamat pagi dan selamat datang. Yang pertama, iya, selaku Kawerbin Ops Satuan Res Narkoba Polres Merauke, itu Rudi Sri Hardi SS. Selamat pagi, selamat datang. Apa kabar, Pak?
1: Baik, selamat pagi Kakak Desi, dan juga selamat pagi buat pendengar dan pemirsa dimanapun berada.
0: Pastinya juga salam hangat buat semua ya. Baik. Dan juga yang berikut, selaku PSK Nit Indik 2 Satres Narkoba, ada Aibda Arisal SH. Selamat pagi dan selamat datang, Pak. Sehat ya untuk hari ini?
2: Selamat pagi, terima kasih Kakak Deci, terima kasih juga pendengar, pemirsa RRI. Semoga di pagi hari yang cerah ya, walaupun cuacanya agak dingin-dingin, semoga pendengar, pemirsa maupun Kakak Deci dan segenap karyawan RRI semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Baik, terima kasih. Dan yang pasti juga kita senang sekali sudah hadir ya untuk pagi hari ini, dan kita juga akan berdialog bersama sekaligus juga memberikan edukasi ya kepada semua pendengar dan juga pemirsa terkait dengan narkoba itu sendiri ya. Baik, dan kita nanti akan membahas terkait dengan sosialisasi dan juga pengungkapan kasusnya. Dan nanti kita juga memberikan kesempatan kepada semua pendengar dan juga pemirsa, Anda yang mungkin ingin bertanya ataupun juga ada beberapa hal penting yang ingin Anda sampaikan terkait dengan narkoba, kami nanti akan memberikan kesempatan dan ruang di SMS WhatsApp ya, boleh berinteraksi bersama kami di 0852 75112433. Sekali lagi 0852 75112433. Tentunya kami sangat berharap Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Baik, kita ke Bapak Kawerbin Opsat Res Narkoba dulu nih ya. Oke, ya Allah nih, kita ingin ketahui keseharian Bapak dan juga tentunya perannya dalam hal memberantas narkoba. Oke, mungkin bisa disampaikan lebih dulu nih Pak, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kakak Desi. Tugas pokok kami ya di Sat Narkoba adalah pertama itu pencegahan ya, pencegahan. Jadi kami sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di sekolah-sekolah tentang apa itu narkoba, apa bahayanya, dan juga apabila kita mendapati ada penyalahgunaan narkoba, kami akan melakukan penindakan. Penindakan yang melakukan penyidikan dulu, kalau memang terbukti ada tersangkanya atau pelakunya, kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut dan melengkapi berkas-berkas kami untuk kami serahkan ke kejaksaan untuk dilakukan persidangan di pengadilan.
0: Baik, kurang lebih seperti itu nih Pak ya, untuk tugas keseharian dan juga proses dari awal sampai akhirnya ketika ada menemukan ya, entah itu pelaku ataupun juga korban ya, daripada penyalahgunaan narkoba itu sendiri, seperti itu ya Pak ya? Baik, nanti kita juga akan membahas lebih jauh terkait dengan potret ya, gambaran peredaran narkoba yang tentunya kita ingin ketahui di tahun ini, berharap bahwa sebenarnya semakin kecil nih Pak ya. Tapi tidak tahu nanti informasinya akan disampaikan oleh Bapak sendiri ya. Tapi sebelumnya Pak, kita ke Aibda Arisal dulu nih ya. Sedikit mungkin juga gambarkan di awal terkait dengan tugas Bapak

0: harian yang pastinya juga akan terus membantu Bapak Kaur Bin Ops ya, silakan.
1: Baik, terima kasih Kakak Deci, kemudian pendengar, pemirsa RRI. Tugas dan jabatan saya saat ini sebagai PS Kepala Unit Idik 2 Satnarkoba, yang mana tugas saya membantu, tentu membantu pimpinan, dalam hal ini Kaur Bin Ops, kemudian di atasnya masih ada Kepala Satuan dan tentunya juga Bapak Kapolres. Tugas kami di sini menerima hasil pengungkapan dari teman-teman lapangan, ataupun biasanya orang sebut itu opsional ataupun busernya narkoba. Setelah mereka melakukan penyelidikan, kemudian ada upaya pengungkapan di sana, ditemukanlah pelaku, barang bukti, dan saksi-saksi. Kemudian hal tersebut diserahkan pada unit kami. Nanti dari unit kami ini, kami yang menindaklanjuti mulai dari proses gelar perkaranya, kemudian pemberkasannya, hingga koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum sampai terjadinya pelaksanaan penyidikan yang lengkap sesuai dengan aturan KUHP maupun KUHAP. Mungkin itu saja.
0: Jadi secara teknisnya Bapak Arizal yang nanti lebih banyak menangani juga nih ya masalah baik Pak Ibtu Rudi, kita ingin mengetahui lebih dulu nih ya terkait dengan potret peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Merauke, dan juga berdasarkan penggolongan jenis narkobanya nih, yang paling banyak ditemukan di Merauke ini berjenis apa nih Pak?
2: Jadi sejak saat narkoba terbentuk di wilayah Merauke ini, tiap tahunnya ada saja narkoba yang kami proses.
0: Baik.
2: Jadi kalau sampai dengan saat ini yang paling dominan itu narkoba jenis ganja. Ganja karena mungkin jalurnya dari daerah Bovendigul, PNJ perbatasan itu lebih dekat, jadi lebih mudah. Karena jalan-jalan tikus banyak juga, lebih banyak jenis ganja itu sampai di Merauke sini. Memang selain narkoba jenis ganja ada juga sabu, tapi masih sedikit lah pengumpannya.
0: Baik, jadi lebih banyak jenisnya adalah ganja ya Pak ya. Iya. Ini yang memudahkan sehingga akhirnya lebih banyak peredaran ganja di Merauke ini karena apa nih Pak? Apakah juga di wilayah yang tadi Bapak sebutkan juga peredarannya lebih banyak, atau mungkin katakanlah memproduksinya atau seperti apa gitu? Lalu berkaitan dengan presentasi banyaknya ganja yang ditemukan nih Pak, biasanya itu kira-kira dalam bentuk, kalau kita hitung takarannya ya, berapa banyak kira-kira nih Pak untuk ganjanya sendiri dibandingkan dengan jenis narkoba yang lain Pak yang tadi Bapak juga sampaikan?
2: Jadi kalau ganja ini kenapa peredarannya banyak di daerah Merauke sini, yang tadi saya sampaikan bahwa ganja tersebut dikirim dari kabupaten lewat jalur Bovendigul. Walaupun ganja tersebut sebenarnya bukan dari Bovendigulnya, dari negara tetangga kita, PNJ. Karena memang dilewatkan Bovendigul karena perbatasan kan, sama di Merauke juga karena ada perbatasan dengan PNJ, jadi lebih mudah begitu. Terus memang persentase kalau tahun 2025 saja itu kasus ganja itu kami ada ungkap 12 laporan polisi. Sedangkan kalau tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli ini kami baru mengungkap 5 kasus. Sedangkan kalau kasus narkotika lain jenis sabu tahun 2025 itu 5 kasus, sedangkan tahun 2026 ini ada 4 kasus. Jadi memang kalau persentase yang tahun ini sih memang tidak jauh beda sih, karena 5 dengan 4. Betul. Sedangkan yang tahun lalu ganja memang lebih mendominan sampai 12 kasus gitu.
0: Baik, berarti artinya bahwa untuk tahun ini agak berkurang ya Pak ya? Untuk jumlahnya, kasusnya ya, yang diungkap seperti itu ya Pak?
2: Mudah-mudahan seperti itu
0: sampai akhir tahun ya.
2: Siap.
0: Oke, baik. Dan tentunya ini juga menjadi informasi ya kepada semua pendengar dan juga pemirsa terkait dengan data yang diperoleh oleh Satres Narkoba sendiri di wilayah hukum Polres Merauke berkaitan dengan penyebaran dan juga kasus narkobanya sendiri ya. Oke, untuk tahun 2025 dan juga tahun 2026. Iya, baik. Kemudian mungkin Pak terkait dengan motif-motif penyebarannya ya seperti apa sehingga mungkin sudah dilakukan pengamanan ya, tetapi ada yang bisa sempat lolos nih. Nah, kira-kira yang perlu kita ketahui juga sebagai masyarakat dan juga kita bisa membantu nih ya tugas daripada polisi sendiri dalam hal ini Satres Narkoba Polres Merauke untuk juga bisa menjadi sumber informasi yang akurat nih Pak.
2: Jadi memang kalau motif itu kebanyakan sih motifnya itu bisnis ya, sama faktor ekonomi. Karena pengedar narkotik ini yang kami ungkap ini rata-rata sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak bekerja, sehingga ya karena faktor ekonomi tersebut akhirnya dia melakukan peredaran narkoba itu. Terus faktor bisnis memang karena barang ini atau narkoba ini mudah ya, mudah dijual dengan ya sesama mereka yang sudah berteman begitu ya. Terus harganya juga lumayan besar, jadi itu sudah motif ekonomi dan bisnis. Akhirnya banyak yang tergiur untuk melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut.
0: Oke, baik, itu terkait dengan usaha lagi nih ya, untuk penyebarannya supaya bisa ada yang kau masuk ya, tapi dengan cara yang tidak halal sebenarnya ya. Oke, baik, dan itu terkait motif penyebarannya. Lalu tadi sempat Bapak juga sampaikan terkait dengan pengedarnya yang mana diungkap bahwa lebih banyak yang sudah tidak bekerja lagi ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan penggolongan daripada yang memakainya nih berdasarkan usia dan juga profesi yang kita juga ingin ketahui terupdate-nya ya seperti apa nih Pak?
2: Ya kalau untuk tahun ini itu usia anak-anak yang ini ada juga yang masih pelajar. Itu ada 2 orang.
0: Oke. Okay. Nah,
2: kemudian kalau masalah mungkin pekerjaan tadi kan sudah saya sampaikan bahwa banyak yang sudah tidak bekerja juga. Begitu. Jadi usia produktif ini usia 18 sampai dengan 46 tahun. Ini yang ada kami tangani. Jadi usia produktif dan dari total tersangka 15 tersangka yang kami proses itu 5 orang saja yang bekerja itu pun sudah putus juga.
0: Okay.
2: Sudah putus pekerjaan swasta, sedangkan yang lain memang tidak punya pekerjaan. Demikian.
0: Oke, baik. Jadi kalau untuk pengedarnya memang profesinya adalah orang-orang yang sudah bebas daripada profesi tertentu ya. Artinya dalam arti tidak punya pekerjaan, jadi fokus kepada untuk pengedaran narkoba ya. Sedangkan yang untuk pemakainya rata-rata lebih banyak untuk usia produktif anak sekolah ya Pak ya. Okay. Baik, nah ini juga jadi miris nih untuk generasi muda ya Pak ya, untuk generasi penerusnya, karena pemakainya justru lebih banyak adalah usia produktif dan mereka statusnya pelajar seperti itu ya. Okay, baik, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nih ya Pak ya. Tentunya juga tadi sudah kita sedikit membahas potret daripada penyalahgunaan narkoba sendiri di wilayah hukum Polres Merauke yang ditangani oleh Satres Narkoba, dan nanti kita juga akan sosialisasi masih berkaitan dengan juga dampak daripada bahaya narkoba itu sendiri ya Pak ya. Oke, tapi kita ke Bapak Aibda Arizal dulu nih. Oke, yang lebih banyak menangan terkait dengan kasus-kasus tersebut nih ya Pak ya. Nah, melihat data yang sudah disampaikan oleh Bapak itu Ruben Sri Hadi sendiri nih ya, dan mungkin lebih kepada spesifiknya nih penggolongan daripada permasalahan narkobanya sendiri nih ya. Nah ini mulai dari pengungkapan kasus ya sampai juga penanganan permasalahannya ini seperti apa prosesnya, dan apakah untuk usia-usia yang mungkin ya produktif tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak itu Ruben sendiri, apakah mereka yang boleh dikategorikan sebagai pemakai dan korban, ini juga ada semacam rehabilitasi yang dilakukan juga nih ya, untuk bagaimana mereka bisa dibimbing ya, ataupun juga mungkin katakanlah ada keringanan sedikit lah ya, supaya mereka bisa untuk melanjutkan lagi nih ya, apalagi untuk pelajar seperti itu. Gimana Pak?
1: Baik Kakak Deci, kemudian pendengar dan pemirsa RRI, perlu kami sampaikan di sini bahwa di dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentunya di beberapa pasal, baik dari pasal 114 sampai dengan pasal 11 itu ada penggolongan maupun kategori dari pelaku-pelaku narkoba. Mulai dari mereka sebagai pengedar, penjual, penerima, menjadi perantara, kemudian pelaku yang menyimpan, hingga penggolongan maupun termasuk pelaku yang menggunakan narkotika itu sendiri. Yang mana di KUHAP yang baru, kalau saya tidak salah di pasal 82 ya, pasal 82 itu mengatur tentang pelaku yang dapat diproses dan yang mendapatkan restoratif justice, yang mana untuk pengguna ataupun pemakai ini mereka masih diberikan kesempatan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu dapat direhab. Tentunya proses rehab ini tidak serta-merta hanya kami sendiri, namun kami juga bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua yang tentunya berada di Jayapura. Mereka yang pemakai-pemakai ini semestinya melalui proses yang namanya proses assessment dari tim terpadu. Mungkin itu yang nanti bisa membantu mereka. Artinya assessment terhadap pemakai ini hanya berlaku satu kali. Istilahnya dia sebagai teguran, yang mana nanti kedepannya bila kami temukan lagi berarti akan kami tindak lanjut. Mungkin itu Kakak Deci.
0: Baik, dan tentunya semua yang berkepentingan atau berkecimpung untuk mengedarkannya ya secara sengaja narkoba ada hukumannya masing-masing, iya, seperti itu ya Pak.
1: Betul sekali Kak.
0: Oke, dan ini sekaligus juga sebagai edukasi kepada masyarakat jangan sampai terlibat seperti itu ya. Mungkin Bapak bisa spesifik sampaikan ya kira-kira siapa-siapa nih ya figur-figur yang bisa dikategorikan atau dijerat hukuman ketika mereka itu menyebarkan narkoba. Tidak hanya tadi kita lebih bahas spesifik terkait dengan yang penyebarnya dan juga yang pemakainya nih Pak.
1: Baik, kalau kita lihat dari pasal 114 itu ada peran-peran yang mana dibunyikan bahwa yang melakukan peredaran, dalam hal ini melakukan penjualan, proses penerimaan, kemudian menjadi perantara dalam hal mengedarkan. Ini menjadi tanda kutip antara pelaku yang mengedarkan dan pelaku yang hanya pakai dan habis di mereka.
0: Okay.
1: Jadi itu memang ada sedikit pembedaan. Memang kalau untuk pelaku yang mengedarkan itu memang tidak bisa lagi kita maafkan, artinya tetap kita harus proses lanjut gitu. Yang mana semua ada di aturan dalam KUHP baru maupun Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 khususnya. Mungkin itu Kak Kris.
0: Walaupun mungkin sebagian menganggap bahwa saya kan di bagian yang sangat ringan ya.
1: Iya.
0: Tapi karena ini kasusnya adalah narkoba yang sangat dilarang oleh hukum negara, ya otomatis kena juga seperti itu ya Pak. Jadi jangan sampai coba-coba ya.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Walaupun mungkin ada imbalan ya seperti itu ya Pak ya.
1: Betul,
0: Kak. Oke, baik. Kita terkait dengan proses hukumnya ya, dan pihak-pihak ataupun juga peran-peran yang membantu untuk penyebaran daripada narkoba yang tentu berdasarkan hukumannya. Nah, ini terkait dengan bagaimana edukasi juga yang disampaikan ya kepada semua masyarakat. Kalau tadi kita membahas secara umum nih Pak ya, untuk masalah narkoba, apakah untuk berdasarkan penggolongan daripada jenis narkoba ini boleh dikategorikan ada hukuman-hukuman yang tertentu juga begitu Pak, ataukah semua sama nih?
2: Jadi narkoba memang berbeda. Narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kan. Kalau narkotika sendiri itu hukuman terberatnya itu sampai hukuman mati ya, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara, itu hukuman terberatnya itu. Psikotropika juga sama, hukuman terberatnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun penjara gitu. Sedangkan kalau bahan adiktif lainnya, mungkin kami di sini kan sering memproses orang yang membuat ini minuman lokalin ya, jenis sop ini ya. Kalau di situ memang ancaman hukumannya lumayan berat juga, kita kalau nggak salah itu 15 tahun begitu. Nah, namun tidak sampai hukuman sumur hidup atau hukuman mati. Demikian.
0: Oke. Okay. Berarti ini berdasarkan penggolongan jenisnya juga, narkotika ini sendiri berbeda-beda ya untuk penanganannya ya. Oke. Okay. Dan tentu yang paling diharapkan adalah masyarakat jangan terlibat lah. Baik, kita ke permasalahan daripada dampak bahaya narkoba ya. Kalau tadi kita sudah mengetahui gambaran daripada penyebaran dan juga berdasarkan hukumannya. Nah, nanti kita juga membahas lebih spesifik lagi ya Pak ya. Tapi kita ke sosialisasi bahaya narkoba dulu nih. Walaupun memang dalam program-program dari Satres Narkoba sering sudah disampaikan ya, baik itu mungkin di lembaga pendidikan ya atau komunitas dan lain sebagainya, tetapi tidak ada salahnya untuk kita terus menggaungkan karena memang dampaknya sangat berbahaya. Nah, kita ingin ketahui dulu nih dari Pak Ibtu Rudi ini ya, terkait dampak secara kesehatan fisik, kemudian mentalnya, dan tentu juga berkaitan dengan masa depan ya, khususnya untuk anak muda.
2: Oh iya, baik. Jadi kalau dampak dari narkoba itu untuk mungkin kesehatan ya, yang pertama itu jelas pasti kerusakan otak ya, sistem saraf kita tuh terganggu pastinya itu. Terus gangguan jantung paru-paru ya, gangguan jantung paru-paru juga bisa. Penurunan daya tahan tubuh kita ya, kalau kita sudah terpapar narkoba itu sudah pastinya itu. Terus risiko juga yang pengguna ini overdosis, bisa dengan kematian, itu dampak kesehatannya. Kalau dampak psikologi atau mungkin mentalnya ya, yang pertama itu pastinya dia depresi ya, depresi dan kecemasan tuh. Sering berhalusinasi juga, emosi tidak stabil, terus pastinya itu ketergantungan. Jadi makanya kita sering gaungkan itu jangan mencoba ya, karena itu sudah efek dari ketergantungannya itu yang sangat berbahaya. Karena kalau sudah ketergantungan ya sudah, kalau tidak direhab ya tidak bisa itu kita lepas gitu. Nah, kalau dampak sosialnya mungkin pasti ya apa prestasi belajar kerja itu bisa menurun ya. Ya memang terbukti juga kita punya pelaku-pelaku ini banyak yang sudah yang tidak bekerja lah. Nah, ada juga yang memang putus sekolah begitu. Jadi memang prestasi belajar kerjanya itu menurun. Konflik bisa menyebabkan juga konflik dalam keluarga ya. Karena ya kan harus membeli. Ya, kalau tidak punya kerja ya bisa dapat uang dari mana? Ya sudah. Konflik dalam keluarga bisa terjadi di situ. Mungkin minta orang tua nggak dikasih, nggak bisa ribut dengan orang tua. Bisa juga terlibat tindak pidana lain, ya kan? Ya karena tidak punya uang untuk membeli, akhirnya dia mencari cara untuk mendapatkan uang itu. Ya bisa melakukan pencurian juga, mungkin juga melakukan jamret, ya kan? Bisa melakukan penganiayaan terhadap orang yang diminta, nah, bisa juga melakukan penipuan dan penggelapan. Intinya pasti untuk mendapatkan uang untuk membeli apa narkoba tersebut. Ya sehingga jelas pasti hilang masa depan ya kalau tidak cepat ditangani dengan baik. Demikian.
0: Oke, baik. Itu tentunya dampak berbahaya yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan narkoba ya untuk penggunaannya. Dan yang pastinya semuanya itu sangat berpengaruh ya. Dan dari fisik, mental, kemudian masa depan dan juga sosial dan keluarga ya Pak ya. Dan tentunya efeknya lebih banyak kepada hal negatif bukan yang positif ya.
2: Okay.
0: Baik, itu tentunya jadi informasi bagi semua masyarakat dan juga pendengar terutama untuk generasi muda. Dan pastinya juga penegasan terus dilakukan ya dalam hal untuk sosialisasi dari Satres Narkoba sendiri. Baik, dan mungkin juga Bapak bisa sampaikan ya terkait dengan ciri-ciri ya ataupun juga dalam hal dampaknya kepada psikis seseorang ya ataupun juga fisik seseorang dari narkoba itu sendiri, yang mana kita juga bisa menghindar dalam arti bukan yang bagaimana ya Pak, tapi dari lingkungan itu kita ini dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Bapak Ibtu Rudi kayaknya mengarah ke situ deh, sehingga kita juga bisa mungkin keluar dari lingkungan seperti itu nih. Jadi seperti membentengi diri sendiri loh nih Pak.
2: Baik. Jadi kalau tanda-tanda atau ciri-cirinya ini ya memang ini biasanya itu perubahan perilaku ya dari pengguna. Pasti dia berubah drastis. Yang mungkin tadinya dia ceria, suka bersosialisasi, akhirnya dia mengurung diri, dia menyendiri, ya kan? ya supaya mungkin dia mengkonsumsi narkoba itu tidak diketahui teman-temannya juga, begitu. Terus mungkin juga orang tersebut kelihatan ngantukan gitu ya, pagi-pagi kok sudah ngantuk ya kan, tidak melakukan ronda atau apa, tapi dia suka ngantukan ya kan, matanya tuh mungkin ya karena kurang tidur ya otomatis merah sayup begitu ya. Terus mungkin berat badan itu jelas menurun karena tidak dijaga dengan baik, itu pola makannya menurun. Jadi dari mungkin kelihatan gemuk atau apa, baru seminggu kok badannya
0: langsung drastis turun
2: ya kan, padahal tidak ada sakit apa-apa dia gitu. Terus mungkin yang jelas orang yang menggunakan itu pasti dia menjauhi lingkungannya ya, jauhi teman-temannya, teman-teman yang baik dia itu pasti dia menjauhi. Terus ya ya untuk karena membeli itu kan perlu uang, ya pastinya dia sering minta uang. Apalagi dia kalau tidak bekerja, dia selalu minta uang tanpa jelas uang untuk apa, ya kan? Okay. Tidak bisa dia menjelaskan uang untuk apa. Ya itu mungkin ciri-ciri yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, gitu. Itu tentunya ciri dan gejala secara umum ya, yang tentu berdasarkan pengalaman juga dari setiap pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satres Narkoba, dan yang pasti juga edukasi kepada keluarga ya, sehingga bisa memantau perkembangan anak-anaknya untuk lingkungan pergaulan ya, yang lain sebagainya, dan juga kepada masyarakat secara umum untuk mawas diri ya, bukan karena tidak mau untuk bergabung, tetapi takut daripada hukumannya, karena pastinya kalau umpamanya terlibat pun juga kan nanti bisa ada bahayanya juga nih, takut dari hukumannya. Oke, okay, baik. Dan pendengar juga pemirsa, kita masih akan kembali lagi ya untuk membahas terkait dengan sosialisasi bahaya narkoba dan juga pengungkapan kasusnya. Dan juga kami sangat ya memberikan kesempatan kepada Anda ya pendengar yang juga bisa untuk berinteraksi bersama kami, mengharapkan buat Anda bisa menyampaikan juga ya pertanyaan ataupun juga hal-hal penting yang berkaitan dengan penyebaran narkoba di jalur SMS WhatsApp kami 0852 75 11 2433, dan juga tentu Anda bisa langsung komen di live kami ya, live YouTube RRI Malki untuk pagi hari ini. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Iklan, iklan, ada iklan juga.
1: Oh iya. Dingin.

0: Baik, terima kasih bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang tentunya masih terus mengikuti jalannya dialog interaktif pagi hari ini Patroli Udara. Topik pembahasan kita adalah sosialisasi narkoba dan juga pengungkapan kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Merauke. Baik, masih bersama dengan Ibtu Rudi Sri Hardi Eso selaku Kaurbin Ops Satuan Res Narkoba Polres Merauke dan juga Aibda Arizal SH selaku PS Kanit Indik 2 Satres Narkoba Polres Merauke. Baik, kita ke Pak Aibda Arizal dulu nih terkait dengan pengungkapan kasusnya ya. Ini kira-kira butuh proses berapa lama nih Pak untuk berdasarkan penggolongan daripada permasalahan narkobanya sendiri, narkotikanya, lalu juga berkaitan dengan sumber referensi yang juga sangat diperlukan untuk mengungkapkan sebuah kasus. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Kak Desi, pendengar maupun pemirsa. Dalam pengungkapan kasus ada namanya proses lidik-sidik, yang mana proses penyelidikan itu yang tadi saya sudah sebutkan di atas dilakukan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Itu mereka tidak mengenal waktu, artinya mereka tidak terikat dengan waktu. Namun ketika barang bukti maupun pelaku saksi sudah cukup diserahkan kepada kami, kami punya waktu sekitar 120 hari itu untuk penanganan kasus ganja, sabu, gitu. Namun dalam hal proses pemberkasan itu, bila mana dinilai oleh jaksa penuntut umum sudah lengkap ataupun P21, mungkin kami bisa dibawa itu. Mungkin bisa jadi 70 hari ataupun 80 hari selebihnya. Tapi kita tetap berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Mungkin begitu.
0: Cukup lumayan lama ya?
1: Cukup lama.
0: Wah, ini memang betul-betul kerja keras ya Pak ya, untuk kalau ada permasalahan narkoba.
1: Iya.
0: Saya baru bisa, maksudnya dari proses durasi waktunya saya sudah langsung, wah luar biasa nih ya. Untuk pengungkapan satu kasus, makanya diharapkan jangan terlalu banyak kasus ya, karena pusing gitu ya. Oke, baik. Dan kemudian kira-kira untuk berkaitan dengan sumber referensinya nih ya, biasanya itu diperlukan apa saja untuk mengungkap salah satu kasus dari narkotika itu sendiri?
1: Sumber referensi maupun dasar hukum kami tentunya Undang-Undang Kepolisian, kemudian KUHP yang baru tahun 2023, kemudian KUHAP juga, kemudian untuk dasar secara spesialisnya itu ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana itu menjadi pedoman bagi kami penyelidik maupun penyidik dalam hal pengungkapan dan penanganan penyidikannya. Mungkin itu Kak Desi.
0: Oke, baik. Dan mungkin daripada para pelaku sendiri nih ya, baik itu mungkin pengedar dan juga pemakainya ya, berkaitan dengan hukumannya dan juga motif di belakangnya, kayaknya mungkin kita juga harus dengarkan pengalaman daripada Pak Kadit dan juga Pak Kaur nih. Kira-kira biasanya nih dalam hal pengungkapan kasus, mereka itu kalau diinterogasi atau ditanya gitu ya, alasannya apa sih sampai bisa menggunakan narkoba itu sendiri atau narkotika itu sendiri Pak?
2: Jadi kalau alasan memang diajak teman awalnya. Diajak teman, jadi memang ya kita harus iman kita kuat, kita sudah tahu dampaknya narkoba, bahaya narkoba, ya kan? Tapi kita sudah tahu bahwa jangan mencoba. Tapi dia mencoba. Nah, ini sudah pertama itu karena ingin mencoba dan diajak teman. Ya, di sini saya sampaikan bahwa sebenarnya teman ini mengajak, ini dia maksud supaya teman dia tersebut juga terjerumus, ya kan? Jadi bisa nanti mungkin barter lah atau membeluang sama-sama untuk membeli, ya kan? Jadi dia memang sengaja menjerumuskan teman dia karena dia sudah mungkin uangnya kurang untuk membeli narkoba tersebut, akhirnya dia ajak temannya. Memang dengan cara halus ajaknya, temannya karena imannya atau pemahaman tentang narkobanya kurang, dia mencoba, akhirnya terjerumus. Setelah terjerumus, gantian lagi, dia lagi cari teman lagi, begitu. Jadi memang kami sering selalu mensosialisasikan bahaya narkoba, ya itu sudah supaya agar kita semua itu dapat paham bahwa narkoba ini jangan dicoba, ya kan, dicoba. Kalau dicoba terjerumus, itu kalau mau bebas itu harus direhab, ya kan, tidak bisa sendiri itu. Nah, karena harus ada dokter ahli yang mengawasi dia. Demikian.
0: Oke, baik. Jadi menariknya adalah karena hasutan ataupun juga pengaruh daripada teman, ya.
2: Ya memang kalau ini di daerah Merauke kebanyakan itu. Walaupun ada juga yang pengedar ini. Kalau pengedar ini kan memang dia tidak menggunakan, tapi dia mengedarnya. Dia memang faktor itu bisnis dia. Ya kan, kasih gratis akhirnya seperti begitu.
0: Oke. Baik, jadi itu semacam juga salah satu marketing mereka, ya. Betul. Jadi dilakukan secara halus, tidak langsung kamu pakai ini dan lain sebagainya, tapi ada semacam strategi mereka sendiri, ya. Betul. Wah, ini juga bahaya pastinya, ya. Dan yang pastinya juga ini menjadi edukasi bagi keluarga, ya, orang tua, sehingga bisa terus lebih banyak memantau lingkungan pertemanannya, ya. Oke. Baik, dan di akhir daripada dialog kita, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita maksimalkan yang baik nih, ya, terkait dengan kasus bahaya narkoba dan juga pengungkapan kasusnya sendiri, tentu kita juga ingin ketahui kolaborasi yang dilakukan oleh Satres Narkoba sendiri, ya, dalam hal ini untuk baik itu mungkin pencegahannya, kemudian pada saat untuk penanganan permasalahannya, peran-peran pihak-pihak yang tentu sangat membantu untuk melakukan pencegahan dan juga pengungkapan kasus ketika sudah ada, nih. Saya ke Pak Ibtu dulu, nanti bisa dilengkapi oleh Pak Aibda sendiri, silakan.
2: Ya, kami di sini memang selalu berkoordinasi, ya. Utamanya sih dengan BNN Provinsi Papua, terus dengan pihak lafor, karena barang bukti yang kita dapat ini kan harus dites dulu di lafor, benar dia itu narkotika atau bukan, jangan sampai bukan, ya. Jadi kita berkoordinasi. Nah, terus untuk prosesnya, ya, dengan pihak kejaksaan, dengan pihak JPU. Kalaupun anak ini dia, kalaupun pelakunya ini anak, berarti kita harus koordinasi dengan Bapas untuk mendampinginya. Dan juga otomatis seluruh tersangka itu harus didampingi dengan penasihat hukum, ya. Kita juga selalu berkoordinasi dengan penasihat hukum. Dan juga keluarga tersangka sendiri kita harus koordinasi, supaya kita mencari akarnya, kenapa anak ini atau pelaku ini bisa terpapar gitu, kalau masih tinggal dengan orang tua gitu. Dan jangan sampai saudara-saudaranya juga ada terpapar juga, ya, terpengaruh dengan narkoba itu. Jadi semua ini kita selalu berkoordinasi dengan baik.
0: Oke, baik. Ya, mungkin ditambahkan oleh Aida Arizal terkait juga mungkin fasilitas pendukung ini dalam hal penyelidikan, ya. Oke, dan juga tentunya pihak-pihak yang sangat membantu untuk pengungkapan kasusnya seperti apa nih, Pak?
1: Tentunya dalam pelaksanaan pengungkapan itu kami mempunyai deteksi cek posisi, ya. Cek posisi maupun mulai dari IT-nya kami, kami mempunyai akun-akun yang kami gunakan juga untuk melakukan patroli di Facebook maupun di Instagram dan sebagainya. Karena selama ini kami pelajari bahwa pengedar-pengedar utama ini mereka bermain di akun-akun Facebook maupun akun-akun Messenger. Okay. Di mana di awalnya mereka memberikan itu secara cuma-cuma, secara gratis, kemudian dititipkan atau ditempel di salah satu tempat kepada anak-anak yang juga mereka menggunakan Facebook maupun Messenger, kemudian barang itu diambil dan diberikan tadi secara cuma-cuma, secara gratis. Itu yang membuat dalam hal ini informasi yang kami dapatkan, kami juga berharap mungkin lewat LR ini kami berharap agar masyarakat bisa bekerja sama memberikan informasi yang sedetail mungkin, karena tentunya kami dengan jumlah personil yang tidak banyak, kami mau berharap ke siapa lagi kalau bukan mengharapkan informasi dan kerjasama dari masyarakat yang bisa memberikan kami informasi. Dengan adanya informasi itu, tentu kami bisa melakukan pengungkapan maupun penindakan. Mungkin itu, Kak Desi.
0: Baik, jadi terkait dengan juga kecanggihan teknologi ini juga sering dipakai ya di medsos untuk melakukan penyebaran dan juga merangkul untuk para pelakunya ya, sehingga barang mereka bisa terjual secara sukses untuk bagi mereka ya, dan yang pastinya juga dampaknya ini adalah pemantauan lebih kepada media sosial juga nih ya.
1: Iya,
0: oke, dibatasi lagi dengan tenaga daripada penyidik sendiri yang juga tentunya kurang ya di Satres Narkoba. Iya. Dan ini tentu membutuhkan perhatian masyarakat. Nah, kira-kira nih Pak, kalaupun nanti ada nih masyarakat yang melapor ya kepada dalam hal ini untuk masalah narkotika sendiri, nah ini mekanismenya seperti apa? Melapornya kemana? Kemudian apakah identitas daripada pelapor ini juga sangat dijaga dengan baik kerahasiaannya itu juga, sehingga masyarakat lapornya juga tidak takut-takut gitu ya, tahu nanti begitu pas dilakukan penyelidikan oleh yang korbannya ataupun juga pelakunya, ini ternyata yang melapor, bahaya juga nanti. Gimana nih Pak? Oke, silakan.
2: Baik, jadi kalau ada masyarakat yang hendak melapor, pastinya kita akan menjaga kerahasiaannya ya. Bisa melapor langsung ke call center Polres juga 110. Nah, di situ nanti kan pembicaraan dengan petugasnya.
0: Okay.
2: Nanti petugasnya pasti mengarahkan ke Sat Narkoba, ya kan? Anggota kita dari Sat Narkoba nanti yang akan menghubungi dia, ya kan, pelapor ini. Bisa juga ada kita punya nomor WA, mungkin nanti bisa nomor WA-nya mungkin bisa dicatat ya.
0: Oke.
2: 0813-4491-7372. Saya ulangi, 0813-4491-7372. Kalau setelah menghubungi, pasti kami berterima kasih sekali dengan masyarakat tersebut karena ada kesadaran untuk melaporkan. Kalau masalah takut terbongkar identitas, itu saya rasa tidak mungkin ya. Kita petugas polisian itu, atau apalagi di Sat Narkoba itu, akan menjaga, ya kan, karena ini sumber informasi kita untuk mengungkap bandar-bandar narkoba tersebut.
0: Okay. Baik, dan yang pastinya sangat dijaga ya untuk identitas kerahasiaan yang pelapornya. Nah, sejauh ini juga berdasarkan pengalaman pengungkapan kasus nih, juga ada masyarakat yang membantu dalam hal memberikan informasi baru kemudian dilakukan penyelidikan atau seperti apa selama ini?
2: Ya, memang kita banyak ungkap kasus memang kebanyakan dari laporan masyarakat.
0: Okay.
2: Ya kan, kita bergaul dengan masyarakat ya, kita karena masyarakat itu juga sepaham dengan kami lah ya, untuk memberantas narkoba. Jadi dia membantu, dia tahu informasi, dia sampaikan kepada kami begitu. Jadi memang banyak pengungkapan kasus itu memang masyarakat yang melapor
0: berdasarkan laporan masyarakat
2: begitu.
0: Okay. Berarti selama ini masyarakat sangat membantu, dan juga sebenarnya masyarakat juga ingin bahwa memberantas narkoba itu ya dengan cara sadar bahwa ini salah, harus lapor gitu ya. Okay, baik. Baik, untuk pagi hari ini nampaknya belum ada yang langsung berinteraksi ya. Walaupun kami mengharapkan untuk bisa masyarakat ataupun juga pendengar pemirsa untuk berinteraksi bersama kami ya, tapi sudah ada call center yang disampaikan oleh Bapak Ibu Rudi, dan tentunya ini pun juga menjadi lebih baik lagi untuk penyebaran nomor tersebut, sehingga lebih banyak masyarakat mungkin yang sadar, nanti bisa langsung dilakukan komunikasi lebih lanjut seperti itu ya.
2: Betul.
0: Baik Pak, kita di akhir dari dialog untuk pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibtu Rudi dan juga Pak Ibda Arizal menyampaikan terkait dengan tugas masing-masing, lalu juga topik hari ini ya, berkaitan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan juga pengungkapan kasusnya. Saya ke Ibda Arizal dulu, silahkan, sesuai dengan tupoksinya juga nih ya, mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih Kakak Desi. Dalam hal ini saya mungkin memberikan himbauan kepada pendengar, pemirsa maupun masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Kota Merauke. Tentunya keberhasilan Satnarkoba maupun Polres Merauke itu bukan serta-merta milik kami dalam hal pemberantasan narkoba. Namun bila mana keberhasilan kami dalam hal penanganan maupun meminimalisir, tentunya itu merupakan peran dari masyarakat yang mempunyai kesadaran. Kami berharap yang bisa melakukan pengawasan secara melekat adalah keluarga maupun lingkungan internalnya, karena mereka lah yang tahu persis. Mereka yang tahu persis keadaan individu seseorang yang ada dalam rumah mereka. Jadi perlu namanya waskat ya, waskat dari orang tua maupun keluarga terkasih yang bisa melakukan pengawasan secara internalnya. Mungkin